0: lagi teman Pro2, dan pastinya cuman di frekuensi kesayangan kita di 97,7 FM Pro2 Manado. Dan gak kerasa sekarang kita udah masuk di jam 8 pagi ya teman Pro2, di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Buat kamu yang baru gabung atau bahkan udah stay dari tadi pagi, semoga semangatnya masih on the track ya kan. Dan ngomongin soal tanggal 12 Oktober hari ini, tadi kan aku udah info ya ke kalian semua bahwa hari ini juga diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Nah, ngomong-ngomong soal kata museum ya kan, apa sih kira-kira yang langsung terlintas di kepala teman Pro2 kira-kira? Apakah cuman tempat pameran yang kaku, monoton gitu kan ya, terus habis itu ada bau-bau purba gitu kan. Kalau misal kita masuk ke museum, apalagi museum lama gitu, kadang-kadang suka kecium aroma-aroma kayak lapuk gitu kan, aroma-aroma yang jadul gitu ya. Pokoknya gak ngerti deh, pokoknya aromanya itu purba gitu. Dan juga pokoknya intinya ada juga yang ngerasa museum tuh horor, angker gitu kan ya. Padahal sih sebenarnya teman Pro2, museum sekarang tuh sebenarnya udah banyak yang dipugar dan juga udah banyak yang lebih modern gitu ya. Dan 180 derajat beda banget loh, FYI aja nih gitu. Dan bahkan buat anak-anak Gen Z, museum tuh sekarang bertransformasi jadi hangout spot baru yang sebenarnya tuh super estetik gitu ya, buat stok konten gitu kan. Terus habis itu juga tempat dead low budget tapi tetap berfaedah pastinya, karena di museum kan sumbernya ilmu gitu kan ya, sumber ilmu dan juga info-info sejarah gitu kan ya. Atau bahkan dengan ketenangan dan juga heningnya museum gitu ya, itu bisa jadi tempat healing yang tenang dari bisingnya lini masa media sosial. Dan bisa dilihat mungkin teman-teman Pro2 di sini yang Gen Z juga ngelihat teman-temannya tuh kalau misal posting di feeds gitu ya, tempat-tempat estetik itu kebanyakan juga di museum pasti ya kan. Dan coba deh aku mau tanya gitu ya, emang kalau buat kalian apa sih serunya ngabisin waktu di museum zaman now, dan kenapa tempat-tempat bersejarah atau galeri seni sekarang jadi safe space baru buat Gen Z? Nah ini nih agak spesifik ya mungkin ya buat teman-teman yang Gen Z nih, coba dong boleh dong ceritain gitu ya di 0851 9088 9797 gitu. Siapa tahu mau cerita-cerita gitu kan ya, punya pengalaman mengunjungi museum yang sekarang-sekarang ini udah mulai hype lagi gitu kan. Boleh banget ya di 0851 9088 9797. Atau mungkin juga punya tips kalau misal mau ngedate gitu ya di museum, itu juga boleh gitu kan. Pokoknya intinya pendapat kamu tentang museum saat ini tuh gimana, dan kenapa sekarang kayak museum atau galeri seni tuh jadi safe space baru gitu ya buat Gen Z gitu. Jadi buruan aku tungguin ya di WA di 0851 9088 9797. Kenapa kamu memilih museum untuk hangout?
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

mengirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika.
3: Itu ya.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Flash Info.
1: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Ah, apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya, bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya?
0: Flash Info.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple Ultimatris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: Welcome back to Spadang. Selamat pagi teman bro 2. Dan udah balik lagi bareng aku Vika Hamzah. Pastinya cuman di frekuensi kecintaan kita di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutin lagi yuk teman bro 2, bahas soal museum tadi gitu ya. Biar kamu gak ngantuk nih pagi-pagi, apalagi Senin pagi ya kan, butuh banyak energi untuk menghadapi hari. Jadi karena hari ini mungkin yang baru join gitu ya, apa sih ini lagi ngobrolin apa sih pagi hari ini? Nah jadi tanggal 12 Oktober ini diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Makanya aku mau bahas gitu ya, kira-kira kenapa sih sekarang anak muda terutama Gen Z itu mulai doyan juga main ke museum. Sampai akhirnya banyak juga gitu kan ya museum-museum di berbagai kota yang dipugar, yang di modernisasi gitu ya. Karena memang minatnya anak-anak muda sekarang karena tuh banyak banget nih yang ke museum gitu. Nah itulah jawabannya sebenarnya simple. Kenapa bisa anak-anak muda apalagi Gen Z sekarang seneng banget main ke museum atau galeri seni? Ya transformasi gitu. Jadi kalau dulu mungkin museum cuma sekedar gedung kaca gitu ya. Terus habis itu juga isiannya jarang diupdate gitu ya. Terus habis itu juga kayak monoton ya kan, kotor dan gak kerawat lah ya. Nah sekarang itu museum ternyata udah berevolusi jadi ruang publik yang pastinya interaktif juga nih gitu. Ada pameran seni digital immersive yang bikin kita berasa masuk ke dalam lukisan ya. Ada galeri kontemporer yang minimalis, sampai museum-museum tematik yang artsy abis. Cocok banget deh pokoknya buat Gen Z, ya kan? Belum lagi sekarang banyak museum yang kolaborasi juga sama kafe-kafe estetik gitu kan. Jadi mungkin habis muter-muter, lihat sejarah atau karya seni, bisa langsung chill juga nongkrong sambil ngopi-ngopi cantik gitu ya. Dan ini pas banget gitu ya, menggabungkan kultur dari Gen Z gitu ya, yang suka sama estetik, sama ketenangan, juga sama suka ngopi gitu. Jadi cocok deh, paket komplit banget buat yang cari konten sekaligus juga edukasi gitu ya. Dan ngomongin soal tempat seru dan vibes yang membanggakan ya, apalagi museum kita sekarang banyak yang bertransformasi gitu kan ya. Nah ini juga nih, ada juga info yang mau aku spill yang berhubungan juga sama sesuatu yang membanggakan tentang negara kita. Jadi kemarin siang di tanggal 11 Oktober, suasana di Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika juga gak kalah bikin merinding nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu ya, aku mau kasih tahu aja, yang udah tahu ya udah ya. Yang belum tahu, jadi gini, opening ceremony MotoGP Mandalika 2026 kemarin tuh sebenarnya benar-benar pecah banget sih kalau kamu nonton ya. Dan juga dimeriahin sama penampilan our superstar Agnes Mo. Jadi si Agnes Mo ini tampil memukau dalam balutan dress putih ya teman Pro 2. Dan Agnes juga sukses banget nih membawakan lagu Kebiar-kebiar dan juga Indonesia Raya di hadapan para pembalap dunia karya Marc Marquez, Fabio Quartararo, sampai pembalap kebanggaan kita Veda Ega Pratama dan juga Mario Surya Aji gitu. Dan penampilannya juga makin magis banget nih dengan iringan bendera merah putih yang berkibar lantang serta kolaborasi bareng para penari juga yang berasal dari NTB dengan pakaian adat Lombok dan juga Sumbawa. Aduh keren banget deh kalau kamu lihat ya. Dan suara emasnya Agnes tuh benar-benar bikin merinding gitu ya. Dan juga bangga banget. Nah makanya baik itu menikmati karya di museum atau merayakan momen keren bangsa di ajang internasional kayak gini, semuanya sama-sama punya daya tarik tersendiri buat anak muda. So biar makin semangat lagi, kita dengerin dulu deretan lagu hits berikutnya. Pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2

0: Bagi ini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, bagi ini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual, Noawu. Ngana pikir for apa, Dang? Lumayan toh, sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan sudah kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, kita manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tujuh koma tujuh.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Dad.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. Vika Hamzah di sini masih setia nemenin kamu semua, ya kan, di Senin pagi ini yang penuh dengan dar-der-dor dan juga drama, ya enggak? Dan masih ngomongin soal museum di hari museum nasional ini, teman Pro 2, kita gak usah jauh-jauh ya bayangin museum yang ada di kota besar di Jawa gitu kan. Buat kamu anak muda Manado, kita punya juga nih ya kan, Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara di Jalan WR Supratman, Lawangirung, yang beberapa waktu lalu baru aja selesai direvitalisasi besar-besaran kan, dan juga diresmikan ulang dengan wajah baru yang jauh lebih modern, kekinian, dan juga digital base gitu, atau berbasis digital. Nah, sekarang museum kebanggaan kita ini juga gak cuma nyimpen artefak budaya Minahasa, Sangihe, Talaut, Sitaro, sampai Bolaang Mongondo, tapi juga dikemas dengan visual interaktif yang pas banget, cocok banget buat jadi tempat eksplor sejarah tanpa kamu ngerasa boring gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan buat ngedate ataupun sekedar cari konten gitu kan, sekalian edukasi juga bisa gitu. Nah, tapi buat kamu yang pengen agendain weekend date atau sekedar me time ke museum kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu bisa catat beberapa tips biar kunjungan kamu juga makin maksimal gitu ya. Tips ke museum seperti apa? Ala-ala Pro 2. Langsung aja aku spill. Yang pertama, kamu bisa cek jadwal dan juga pamerannya gitu. Jadi kamu pastiin dulu nih, kamu tahu jam operasionalnya. Karena sekarang museum-museum lokal juga sering ngadain pameran kontemporer dari seniman atau juga komunitas kreatif lokal yang konsepnya juga pastinya selalu fresh gitu. Jadi pastiin dulu, apalagi juga sekarang kan semua, hampir semua hal gitu ya, pasti ada sosial medianya, sama juga dengan museum gitu. Jadi kamu pastiin dulu, kamu cari dulu akun sosial media dari museum yang kamu mau tuju gitu kan. Di situ pasti ada kontak personnya juga, dan kamu pastiin ke situ dulu gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa pilih waktu kunjungan yang pas. Jadi kamu bisa datang di waktu yang lebih santai, misalnya siang.

0: terus perhatikan, oke? Terus yang terakhir, kamu juga bisa memanfaatkan pemandu atau audio guide. Jadi kalau misal kamu berkunjung ke museum modern kayak museum Provinsi Sulawesi Utara, kamu bisa manfaatin juga guide yang ada supaya cerita di balik setiap benda bersejarahnya jadi jauh lebih hidup dan seru untuk disimak gitu pastinya. Dan balik lagi, nggak cuma untuk ngonten gitu kan, nggak cuma untuk estetik-estetikan aja, tapi juga kamu utamakan edukasinya. Jangan sampai kamu cuma main doang tapi nya kamu nggak tahu substansinya gitu ya, isinya tuh seperti apa begitu ya. Dan itu dia beberapa tips simple buat bikin agenda main ke museum lokal kamu juga jadi makin berkesan gitu. Dan itu kali ya untuk pembahasan tentang museum di pagi hari ini gitu. Kamu jangan kemana-mana karena habis ini juga aku bakalan update cuaca dari BMKG. Jadi tetap di Pro 2 Manado, pastinya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sabar kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
1: Flash Info. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi, balik lagi di Spendel. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya cuman di Pro 2 mana dong. Hayo, semangat ya kan. Walaupun makin siang, tapi masih ngantuk, harus tetap semangat dong ya kan. Masih ditemenin nih sama Vika Hamzah. Dan mungkin ya masuk jam 9 pagi sekarang kan, jam 9 lewat malah ya, 9.04. Buat kamu yang mungkin baru mau siap-siap beraktivitas keluar ruangan atau mau ngecek kondisi langit hari ini, yuk kita intip dulu perakiran cuaca buat wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya di hari Senin 12 Oktober 2026 ini. Langsung aja kita masuk ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke teman Pro 2, kita masuk ke info cuaca untuk hari Senin 12 Oktober 2026. Dan secara umum, mengawali pagi sampai siang nanti, langit di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara terpantau didominasi cuaca cerah berawan sampai berawan. Lanjut, buat kamu yang ada di Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mabagu hingga Minahasa Utara, siap-siap menikmati cuaca yang lumayan bersahabat dengan suhu siang hari yang cukup terik, berkisar antara 30 sampai 33 derajat Celcius. Jadi jangan lupa retouch terus sunscreennya per 2 jam sekali, atau kalau misal kamu keluar gitu kan ya, jalan kaki atau pakai transportasi umum, bawa payung ya kalau mau beraktivitas. Oke? Ingat toh. Sementara itu buat wilayah kepulauan kayak Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut, kondisi cuaca juga terpantau relatif berawan hingga potensi cerah berawan sepanjang hari. Dengan sedikit catatan, ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Talaut pada pagi menjelang siang ini. Kecepatan angin di beberapa wilayah juga lumayan terasa, berkisar antara 12 sampai 35 km per jam. Jadi tetap hati-hati di jalan. Overall, cuaca hari ini asyik banget buat nemenin berbagai agenda produktif kamu. So, tetap jaga kondisi tubuh, cukupi cairan, dan juga pastinya stay tune terus cuma di Pro 2 Manado.

0: Nah, ngomong-ngomong masih soal cuaca, khusus buat daerah Tomohon dan sekitarnya kan memang terkenal punya udara sejuk dan adem banget, ya nggak sih teman Pro 2? Dan wilayah ini emang paling pas banget nih kalau dijadiin tempat pelarian buat santai, ya nggak? Apalagi kota ini juga sering banget jadi pusatnya event-event seru yang pastinya memanjakan telinga, memanjakan mata, apalagi memanjakan jiwa, asik. Nah makanya nih, teman Pro 2 coba bayangin dulu aja deh, duduk santai di bawah langit Tomohon, menikmati udara sejuk, menghadap danau yang tenang dengan background Gunung Lokon, ditemenin sama lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu. Nah tenang aja, gak cuman bakal jadi bayangan aja, tapi semua bakal jadi kenyataan. Karena teman Pro 2 bisa menikmati pengalaman seru itu di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang pastinya keren banget. Bakal ada Kahitna, Malik and the Essentials, Nadina Miza, Kunto Aji, Ardito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian, It Gitaf, Andin, Wisbacker, dan masih banyak local talents lainnya. FYI, teman Pro 2 juga bisa mengikuti keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival kayak Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado, ada juga kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivasi nih seperti Kumpul Bocah, Workshop Bloom and Create with Fleur, Panggung Stand Up Komedi Jeda Tawa, terus Denyut Minahasa dan juga Pojok Interaktif Akar. Nah, Tomohon Jazz Festival ini adalah festival family friendly dan kids friendly ya teman Pro 2, jadi bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat, dan jangan lupa pilih spot favorit kamu buat nikmatin performance dari musisi kesayangan kamu dengan lebih optimal gitu. Dan gak usah pakai lama-lama, beli tiketnya sekarang juga melalui Fast Tickets biar kita bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival di tanggal berapa? Tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Madeline Maroon Hotel Taman Kelong Tomohon. Terus jangan lupa pantau juga semua informasi di Instagram @tomohonjazzfestival.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Kids Music Station.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih setia nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Vika Hamzah masih di sini ya kan, menemani pagi menjelang siang kamu. Walaupun aku belum sarapan gitu ya, tapi aku tetap semangat. Nah, makanya apalagi kamu-kamu yang udah sarapan, harusnya tetap semangat juga dong ya kan. Jangan kalah sama kerjaan yang banyak, sama deadline yang sudah mengintai. Ayo buruan diselesaikan ya, biar cepat selesai, cepat beres. Terus abis itu juga hari ini bisa terlewati dengan lancar gitu ya. Jadi energi dan semangat kamu harus tetap full gitu ya. Walaupun emang gerah banget sih ya, mengingat misal kerjaan tuh banyak banget hari ini ya. Belum lagi mungkin udah ada jadwal meeting yang banyak banget gitu hari ini. Tarik napas dalam-dalam, tetap bawa chill aja. Kita lanjutin lagi keseruan hari ini ya, oke? Okay? Dan karena sekarang udah 9:30 juga nih teman Pro 2, aku mau kasih info gitu ya buat nambah-nambah semangat kamu pagi hari ini. Apalagi buat kamu yang pecinta film Indonesia, karena ada kabar membanggakan. Sekaligus seru banget juga buat dibahas. Film terbaru karya sutradara berbakat Kamila Andini, ini Sri Kandi Sinema Indonesia nih ya Kamila nih. Dengan akun @film4musimpertiwi kini resmi tayang di bioskop loh. Hebatnya lagi film ini juga terpilih jadi perwakilan resmi Indonesia ke ajang Oscar 2027 untuk kategori Best International Feature Film. Dan seperti yang kita tahu teman berdua, Kamila Andini ini emang jago banget meracik cerita yang kental dengan isu perempuan dan juga budaya lokal ya kan. Ada yang ngikutin gak sih hasil karya dari Kamila Andini ini? Menurut aku keren-keren banget sih ya. Mulai dari mengajak kita menyelami laut suku Bajel lewat laut bercermin, terus habis itu juga magisnya Bali di Skala Niskala, terus tanah Sunda lewat Nana, sampai serial populer Gadis Kret. Nah, lewat karyanya kita emang selalu diajak bisa melihat sudut pandang perempuan melalui lensa adat dan juga budaya Indonesia yang kaya gitu. Nah, ngomongin soal karya-karya visual sekeren ini, setuju gak sih paling nikmat kalau dinikmati dengan dukungan teknologi dan juga koneksi internet yang super ngebut juga, ya gak? Setuju gak? Dan emang sih, emang internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang. Bener kan? Ya kan? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Nah, itu cuman ada di Biznet. Makanya pakai Biznet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second dan harganya pasti lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Nah, pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% nih, hingga 300 MB per second. Gede banget, ya enggak sih? Nggak cuma itu, kalau kamu pakai Biznet, kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Veganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Wah, enak banget. Natalan menggenggam 100 gram emas, coba tuh. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Dan jangan lupa, kamu bisa juga informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net gitu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pintar. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Hits Music Trending.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mesti dispada teman berdua. Gak kerasa kita udah masuk jam 9 lewat 46 waktu Indonesia Tengah. Gimana sisa hari Seninnya? Gak sisa sih, masih pagi ini ya. Semoga makin siang energinya harus tetap makin cetar, makin mantep, dan jangan loyo, oke? Dan juga menjelang pertengahan minggu ini ya teman Pro2, tepatnya tinggal beberapa hari lagi menuju tanggal 15 Oktober. Memang Sulawesi Utara nih ya, udah siap kedatangan satu event seru yang gak boleh banget kamu lewatin ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi cari pelarian dari penatnya rutinitas atau tumpukan tugas, siapin diri buat nyanyi bareng, menikmati alunan musik yang asyik dan juga seru-seruan gitu ya. Siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini karena bakalan ada Badonci Fest This Too Wave from the East yang siap kembali menyapa kota Manado. Nah, festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal ini yaitu Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren-keren banget deh teman Pro 2 nih. Catet ya, mulai dari Prunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan juga Eversalikara. Kalau misal sebelumnya kamu ikut ya Badonci Fest yang pertama, itu kan cuma punya satu panggung ya teman berdua. Nah kali ini kamu dipepet dari gelombang dua arah. Mantep gak tuh? Bakal ada dua stage, yaitu main stage dan juga connecting mini stage yang siap banget menyuguhkan penampilan dari berbagai talent lokal kayak Rasta Gemoy, Algenza, Silo by Fams, My Is Rukit, dan juga Kita Orang Timur. Nah buat teman berdua yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This Too ini, tiket presale tuh udah tersedia ya dan lebih affordable pastinya. Jadi buruan beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, sebelum sold out ya. Karena harganya juga bakal naik nih pada saat harga tiket on the spotnya nanti dirilis gitu. Dan teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feeds Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi buruan ajak kerabat kalian, siapin energinya yang paling mantep karena Badonci Fest udah makin deket, udah tinggal 3 hari lagi, buruan. So, see you di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado di tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober 2026.
1: Sepada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Hits music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,7 FM ini adalah teman terbaik kamu. Gak kerasa jam udah nunjukin jam 10 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Spada edisi Senin 12 Oktober 2026. Thank you so much buat teman Produ yang udah setia nemenin aku dari subuh tadi ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini serunya bakal tetap berlanjut di Santai Siang bareng Dewi yang siap nemenin waktu istirahat siang kamu dengan lagu-lagu hits pilihan. Aku Vika Hamzah pamit undur diri. Stay happy, stay healthy, and stay hydrated. We need
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Hits music.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

era media sosial saat ini, banyak banget yang mau kelihatan keren di media sosial. Tapi sebenarnya dompet menjerit tiap akhir bulan. Apalagi saldo rekening. Lihat postingan orang jalan-jalan, langsung panik pengen ikut. Lihat barang viral, langsung check out pakai fitur pay later. Padahal tabungan pas-pasan, bahkan utang juga numpuk. Demi gengsi dan pengakuan, kita sering banget terjebak gaya hidup di luar batas kemampuan. Padahal, social climbing tanpa fondasi finansial yang sehat cuma jalan pintas menuju kemiskinan di masa depan. Keren itu bukan tentang seberapa mahal barang yang kamu pamerin. Keren itu saat kamu bisa mengontrol keuanganmu sendiri dan bebas dari jeratan utang impulsif. Stop hidup demi standar orang lain. Fokus bangun nilai diri dan masa depanmu, bukan sekadar gengsi semalam.

0: Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan nguni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur nguni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: It Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga dan teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

harus cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda
1: Burono, para deh mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga. Mar kalau so mahal lekungnya nak sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres. Coba ngagetik di situ, papa tuna.
0: Papa tuna. Ih, sadiki jo DP menu. Udah pilih sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jo DP harga tuna bakar. So porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan 25.000 per porsi. Rupa sadap ini. DP Rijal le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana DP tuna woku. Cumi bakar Rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan es le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.
0: Nih mau kiring lengana.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, masih bareng Dewi di 97,7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk semua teman Pro 2 yang siang hari ini lagi nungguin jam makan siangnya, yang lagi ngurusin anak kayak aku sambil kerja, hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 3 sore. Di mana lagi kalau bukan di Santai Siang. So don't go anywhere because I will be right back.

0: Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

BFM, teman terbaik kamu, masih bareng aku Dewi Purwanti, nemenin semua teman Pro 2 yang siang hari ini pengen request lagu-lagu kesayangannya sambil menikmati setiap aktivitas kita masing-masing. Mungkin banyak di antara kita yang sekarang lagi disibukin sama kerjaan utama gitu ya, apalagi buat kamu yang lagi sangat-sangat bersemangat mencari cuan di tengah kondisi kota Manado khususnya yang tidak lagi baik-baik aja. Soalnya nih kalau misalnya ngeliatin cuaca keluar tuh kayak roman-romannya mendung, tapi ternyata tuh kabut asap lagi tebel-tebelnya, ditambah dengan polusi udara di Sulawesi Utara khususnya kota Manado yang benar-benar kayak memprihatinkan banget. Jadi nih buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, mau keluar rumah jangan lupa pakai masker, karena menurut aku itu penting dilakukan. Kalau gak mau sama kayak aku nih udah sekitar 2 minggu baru lumayan agak bisa berbicara dengan normal, karena kemarin-kemarin benar-benar suaranya tuh apa ya, sangat-sangat serak, dan aku pikir batuk biasa. Dan tiba-tiba karena seminggu gak sembuh-sembuh gitu kan, antibiotik udah gak mempan, aku ke rumah sakit lah dan hampir saja ispa. Jadi jangan sampai kamu juga jadi korban dengan cuaca dan kualitas udara yang sangat buruk di kota Manado ya. Jadi usahakan hari ini tetap bersemangat mencari cuan, jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa request lagu juga. Nanti teman Pro 2 bisa WhatsApp 0851 9089797, atau bisa drop komentar kamu di live TikTok kita 1 menit ke depan bakalan live.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @BandungG-Fest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sama salah satu single requestannya Pia Animal. Thank you banget udah request singlenya ke saya di Bro 2 FM. Kalau misalkan kamu hari ini pengen request lagu-lagu mood booster kamu juga boleh banget. Anyway, buat semua yang udah mampir di live TikTok kita hari ini, thank you banget buat Hilda, Omel, ada juga terima kasih buat Sharon yang katanya hari ini pengen request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, nanti bakal diputerin ya. Buat Izal yang sekarang lagi nonton live TikTok kita dari Kabupaten Banggai, Kepulauan yang hari ini katanya lagi beraktivitas mungkin ya, sehat dan sukses aja. Gimana Banggai? Sama gak sih cuacanya kayak Manado nih, lumayan berasa karena mungkin kebakaran di daerah Kalimantan yang cukup ekstrim. Terus juga ada beberapa titik di Sulawesi Utara yang menyebabkan memang kondisi udara di luar sana lagi jelek-jeleknya. Dan aku gak pernah menyangka kalau kita akan ngerasain hal ini juga. Pikiran aku gitu ya, karena kebakarannya di Kalimantan, ya mungkin daerah paling dekat yang menjadi sasaran kepungan asap itu kalau enggak negara tetangga gitu ya, atau mungkin pulau-pulau di samping-sampingnya. Tapi wajar aja sih, kita samping kanan banget gitu dari Kalimantan. Soalnya sekolah-sekolah di Singapura, Malaysia, bahkan Thailand juga ini sempat diliburkan karena memang kualitas udara di sana sangat-sangat jelek. Bahkan kemarin Formula One itu sempat gagal total karena jarak pandang sudah tidak bisa lagi dibendung. Gara-garanya asap ini lumayan mengepung daerah-daerah tersebut termasuk Singapura yang akhirnya jadi lumpuh total. Jadi kayak sedih ya, manakala juga kamu kalau ngeliatin Instagram sekarang VT-nya justru beralih ke Padang yang lagi banjir bandang. Kayak cobaan kita tuh bener-bener lagi dar-der-dor banget teman Pro 2. Doakan semoga semuanya akan tetap aman, kondusif, kembali normal. Yang mungkin dilanda kekeringan bisa mendapatkan hujan gitu ya. Sama kayak Sulawesi Utara khususnya Manado, Tomohon, Bitung dan lain sebagainya. Yang kemarin sempat juga diguyur hujan walaupun ya memang gak lama dan intens. Tapi setidaknya itu jadi kayak penenang hati gak sih teman Pro 2, ya kan? Terus kamu yang mungkin sering juga di daerah yang hujan-hujan terus sama kayak Padang yang sampai akhirnya jadi banjir bandang, semoga juga bisa cepat surut, kembali normal aktivitasnya, khususnya kebakaran hutan juga yang semoga ya kita berdoa dan berupaya juga bersama agar supaya teman-teman di sana yang kebanyakan nih ngalamin yang namanya ISPA dan ada juga yang sampai harus hijrah pindah pulau karena memang kondisinya Kalimantan udah nggak aman lagi untuk digunakan beraktivitas gitu ya. Bahkan yang bikin sedih sekarang juga kayak selain kualitas udara yang semakin jelek, aktivitas semakin tidak awur-awuran walaupun anak-anak sekolah tetap belajar seperti biasa gitu ya. Ini juga ngomongin masalah hewan-hewan asli endemik di sana juga yang sepertinya sih sekarang-sekarang ini lagi menjadi pusat perhatian juga karena semakin kesini mereka udah gak ada tempat lagi buat berlindung, di mana-mana lagi kebakaran hutan. Sedih ya teman Pro 2. Pokoknya kita doakan yang terbaik saja. Jadi hari ini untuk semua teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, yuk request lagu yang kamu suka, kasih tahu ke Dewi ya. Yang mau request lagu bisa banget di 0851 908 8977, atau bisa drop komentar kamu kayak Isal Jio, bisa langsung kasih tahu kira-kira pengen request lagu apa. Kalau menurut Isal katanya sih untuk hari ini cuaca yang ada di Banggai panas banget, berkabut juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Kita doain ya. Ada juga kita ke Petra nih. Selamat siang Dewi, lagi dengerin Pro 2 FM menuju Lolak katanya. Bener lagi, kirain tadi mau hujan, ternyata Manado ditutup sama asap kebakaran hutan ya. Hari ini juga bawa mobil tapi tetap was-was karena takutnya katanya ini nanti mempengaruhi dalam perjalanan. Lebih kemarin lebih bakabut soalnya. Iya lagi, hari ini boleh gak request lagunya Lomba Sihir Yang Melompat Lebih Tinggi atau enggak Sheila on Seven? Salamnya untuk semua teman Pro 2. Judul lagunya sama ya, Deo. Thank you. Oke deh, hati-hati dalam perjalanan menuju Lolak ya. Semoga aktivitas ini lancar-lancar aja dan pasti tetap dengerin Pro 2 FM karena setelah ini sebelum melompat lebih tinggi kita bakal dengerin satu single galau dari Selena Grace dan Go Anywhere Because I Will Be Right Back.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mbak Sihir, kalau menurut kamu lebih enak dengerin yang versi original dari Sheila on 7 atau dari mereka? Dua-dua menurut aku Joss Gandos gak sih? Kayak bisa ngehit kita di setiap sisi lagunya. Dan kalau dengerin lagu ini jadi excited banget untuk bisa nonton Lomba Sihir di Tomohon Jazz Festival. Yang udah beli tiketnya buy one get one free, selamat karena semuanya udah sold out. Jadi ya gigit jari aja deh buat kamu yang terlalu banyak nunda-nunda. Tapi on the spot ada ya, cuman jangan salahkan kalau misalnya harga on the spot lebih mahal, karena berbagai macam orang sudah mulai gitu ya menyibukkan dirinya untuk mengatur jadwal biar tanggal 23-24 nih ya bisa main ke Tomohon Jazz Festival di Madeleine Maroon Kalong Tomohon, dan semoga kita bisa ketemuan di sana ya. Buat kamu yang mau request lagu, kasih tahu ke Dewi, tapi bersabar dan antri karena hari ini aku masih ngutang banyak banget lagu ya. Termasuk buat Vian yang hari ini katanya pengen request dong kalau boleh puterin yang singlenya Justin Bieber, tapi tadi udah aku puterin, atau enggak yang Great Expectation. Buat Dewi yang lagi tegas, thank you. Buat Mixuna, oke. Tadi dia nanya, dia mau request lagu yang agak ngotot nih kalau menurut aku ya. Katanya sih pengen Sun Kisses Lola. Sebenarnya bisa aja. Tapi memang ya, Radio Republik Indonesia ini bukan radio yang asal muterin lagu kesukaan kamu. Itu bedanya, kamu muter playlist di handphone kamu sama muterin lagu di radio. Jadi radio itu punya tafsiran sendiri. Jadi kadang-kadang kalau requestan atau misalnya di jam-jam request, mereka itu suka memasukkan lagu yang wajib bisa diputerin dan tidak gitu. Jadi sometimes kalau misalkan kamu dengerin ketika momen gak requestan dan lagu yang kamu mau ini terputar, ya wajar aja karena emang kita punya lagunya gitu. Dan bahkan Radio Republik Indonesia ini semua membayarkan royalti kepada penyanyi-penyanyi aslinya gitu ya, kepada label-label. Maka dari itu kita hanya bekerja sama dengan label-label yang memang punya MOU dengan kita gitu. Nah, di Pro 2 FM Manado ini, wah gila, jadi ngejelasin struktur organisasi nih ya. Jadi di RRI Pro 2 FM khususnya kita punya yang namanya produser, musik director. Nah, musik director ini nih yang ngurusin semua lagu di semua jam-jam request. Jadi jangan sampai nanti jam request di A gitu kan, playlistnya akan sama di B gitu. Karena penyanyi banyak banget, sama kayak kamu, maunya banyak juga gitu kan. Jadi kalau kita selalu muterin lagu-lagu yang sama di setiap requestan, itu akan merugikan penyanyi yang lain yang juga pengen naikin lagunya gitu. Yang penting Alan Walker kamu bakalan diputar, tapi nanti bersabar coy. Karena hari ini aku juga pengen muterin lagunya Sabrina yang selesai, nanti bakal diputer buat kamu yang udah request tadi namanya mana ya. Kayaknya udah kegencet nih sama chattingan yang banyak banget. Oh, buat Aisyah kayaknya kalau gak salah ya. Aisyah, oh gak, Aisyah tadi requestnya lagunya siapa ya kalau gak salah, Marisa deh kalau gak salah ya. Oh iya, katanya hari ini pengen di ujung minggu dari Mesa. Terus juga ada siapa lagi ya, tadi ada yang pengen request, ada Andik, katanya hari ini pengen Romy The Jets dong yang judulnya Waktu Itu. Tapi tadi aku cari juga gak masuk playlist hari ini ya. Buat Ria ding ya, pengen request lagunya selesai Sabrina, nanti bakal diputerin. Buat juga Brenda yang udah join, terima kasih banget. Buat A yang hari ini juga pengen Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita. Wah, lagunya bagus banget sih, nanti bakal diputerin tapi bersabar ya. Kalau Adliu hari ini pengen Mardua Holong boleh, tapi kamu dengerinnya di Pro 4 mau gak ya? Semoga deh teman Pro 2 yang hari ini lagi dengerin Pro 2 FM bisa benar-benar menikmati semua requestannya. Tapi sekali lagi antri, sabar satu-satu ya.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda eh?
1: Bu Dodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir eh.
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal kong nyanda sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki jodoh pe menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jodoh pe harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi. Rupa sadap ini, DP Rijal le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, deng ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip eh. Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan in di Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

maknanya tuh dalam banget ya. Ketika kamu udah muak banget sama salah satu hubungan yang emang udah gak bisa diapa-apain, ya mau gak mau selesai aja. This is Sabrina Leonor yang udah juga jadi salah satu apa ya penyanyi yang bisa dibilang mengisi hari-hari kita dengan single-singlenya. Tapi gak banyak yang tahu kalau Sabrina ini sebenarnya salah satu finalis juga di Bintang Radio tahun 2000 berapa ya? 22 apa 21? Aku lupa-lupa ingat. Tapi aku ingat jelas justru di 2023 Sabrina ini jadi guest star di result show untuk Bintang Radio tahun 2025 aka tahun lalu ya. Dan kalau memang masalah Bintang Radio nih teman Pro 2, tahun ini kita tuh menjalani rangkaian Bintang Radio yang cukup panjang. Kemarin untuk RRI Manado udah menyelesaikan 5 tahapan, 2 diantaranya untuk tingkat satker. Jadi dari RRI Manado kita cari 2 orang yang benar-benar bertalenta. Dapatlah nih si Anissa dan juga Aditya. Dan kemudian mereka berdua ini battle lagi sama 4 pasangan finalis lainnya dari Gorontalo dan juga Tahuna untuk kategori putra dan putri. Dan akhirnya mereka berkompetisi lagi di tingkat satker, tingkat Korwil dengan 3 putaran. Dan akhirnya dari 3 putaran ini muncullah 2 orang terbaik lagi, yaitu Anissa dan juga Marcelo Air deng yang bisa mewakili Kota Manado Korwil 5 Sulawesi Utara ke tingkat nasional, yang masih bakal dibahas lagi nih ya performance mereka di 3 putaran yang bisa kamu dengerin langsung hari ini juga jam 2 siang live dari YouTube channel RRI Jakarta. Dan kamu semua bisa kasih support mereka dengan voting sebanyak-banyaknya karena juri juga akan memilah siapa sih yang punya talent bernyanyi terbaik, punya aura bintang seperti Sabrina yang bisa menjadi the next Bintang Radio tahun 2026. Jadi jangan sampai tinggalkan kesempatan menarik ini untuk dengerin Bintang Radio putaran pertama di RRI Jakarta ya. Buat kamu yang pengen request lagu, kayaknya ini udah sesi terakhir banget karena requestan lumayan padat. Aku masih ngutang lagu BTS dari Brenda tadi yang udah request juga. Terus masih ada Meisha, ada juga Alan Walker, ada Akahitna. Jadi sepertinya untuk requestan stop sampai di sini dulu teman Bro 2. Aku takut malah enggak bisa muterin lagu-lagu requestan kalian ya. Tapi jangan sedih karena dia masih bakal nemenin semua teman Bro 2 sampai jam 3 sore nanti.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

bingung mau kemana, gak usah bingung-bingung lagi atau pindah-pindah tempat. Langsung aja datang ke Jumbo Supermarket and Restoran. Karena dari produk frozen, sayur-sayuran, buah-buahan segar, kebutuhan dapur, perlengkapan rumah tangga, pertukangan, sampai kebutuhan anak-anak sekolah dan kuliah, semuanya lengkap ada di satu tempat aja. Jadi kamu gak cuman bisa belanja-belanja aja di sana, tapi ternyata ya untuk semua pengunjung Jumbo Supermarket and Restoran juga bisa menikmati salah satu fasilitas dari Jumbo yang memiliki fasilitas ruangan ballroom Jumbo Restoran yang berada di lantai 3 yang disewakan untuk resepsi pernikahan dengan nuansa yang elegan dan juga gak terlupakan bagi keluarga tercinta. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman dan orang tercinta ke Jumbo Supermarket and Restoran. Kunjungi langsung Jumbo Supermarket and Restoran di Jalan Legend Suprapto nomor 1 Manado, di mana satu tempat untuk semua cerita.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pomohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
2: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
3: temukan apa
2: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
4: akhirnya cinta,
2: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
5: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
2: Eat Gitaf,
0: Andin,
2: Wis Becker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
2: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
2: Ajak keluarga nih tamang-tamang
0: di Tomohon Jazz Festival. Coba apa Dogi, dapat dia seru sekali.
6: Udah sementara main, nampak cuma ada bermain kong dapat doi asli. Coba mari, siapa tahu, ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online, nim boleh dang.
6: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan, padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
6: Kong, tamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

Moneta, Tahalia, Titik Nadir, Taman Pro 2. Kamu bisa ngebayangin gak sih pas kamu lagi sing along di Tomohon Jazz Festival bareng Kahitna di day one nyanyi cantik. Terus tiba-tiba lagu kedua keluar Moneta, Tahalia, who knows. Jadi selamat untuk kamu yang udah beli tiketnya, yang belum mohon maaf banget ya, buy one get one free. Itu udah gak bisa lagi kita jual karena body passnya bener-bener udah sold out. Terus VIP, VVIP, day one, day two juga sama ternyata sold out semuanya. Karena kemarin sempat Dewi jelasin juga kalau misalnya kamu beli VIP-nya itu bakal gratis satu malam menginap di Matlan Marun Taman Kelong Tomohon gitu. Dan jangan sampai lupa tanggal 16 nanti kita bakalan live bareng teman-teman dari Raja Wali sebelaku promotornya, dan juga nanti bakal ngobrol-ngobrol juga dari perwakilan Matlan Marun untuk ngebahasin masalah Tomohon Jazz Festival, karena kita bakalan bagiin 2 tiket gratis nonton Tomohon Jazz Festival. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan teman Pro 2 ya. Tungguin aja di tanggal 16 dari pagi sampai malam gitu. Biar kamu benar-benar mantengin Pro 2 FM Manado, karena hanya orang-orang yang beruntung dan ditakdirkan mendapatkan tiket itu bakalan bisa menang sih ya. Tapi ngomongin masalah tiket juga, kita sebenarnya bagi-bagi 10 tiket juga. Tapi nanti bakalan dikasih tahu cara ya gimana. Yang pasti untuk semua teman Pro 2 yang udah dengerin RRI Pro 2 FM dari jam 10 pagi tadi, thank you banget. Dewi ingetan lagi jam 2 nanti kita bakalan break dan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk sama-sama menyaksikan penampilan dari perwakilan Korwil-Korwil di seluruh Indonesia untuk RRI dari Sabang sampai Merauke untuk bintang radio menuju ke tingkat nasional. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan karena nanti bakal nyesel banget gak sih?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kelola uang yang aman dan berkah emang ada? Ada ya pastinya. Jadi yuk ikutan kenalan dengan keuangan syariah. Sistem keuangan ini dijalankan berlandaskan prinsip syariah Islam. Jadi transaksinya bakalan adil dan transparan. Kuncinya ada 3 banget nih. Pertama, buat kamu yang pengen transaksinya bebas riba, artinya tidak ada sistem bunga yang memberatkan. Ini juga penting untuk dilakukan karena ada juga yang namanya bebas garar. Tidak ada unsur ketidakpastian atau jebakan yang bikin kamu rugi ketika melakukan transaksi keuangan syariah. Dan ketiga, bebas masyir atau jauh dari praktik spekulasi atau untung-untungan seperti perjudian. Jadi jangan ragu lagi lah ya, mulai dari tabungan, pembiayaan, sampai investasi syariah, semuanya sudah siap untuk melengkapi kebutuhan. Pilih yang pasti aja, pilih yang berkah bersama keuangan syariah. Dan pesan edukasi ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan juga Gorontalo.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Kita lagi dengerin satu single dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Spesial aja buat Om Barl yang katanya sih dia salah satu pendengar radio terlama di kolom komentar live TikTok Karir Pro 2 FM Manado. Soalnya zamannya dia dengerin radio tuh masih ada sahur sepuh gitu kan ya. Persoalannya nih yang siaran zaman-zaman dengerin kayak cerita-cerita rakyat di radio itu udah pada pensiun semua ya. Jadi selamat bergabung di era radio yang baru buat Om Barl. Semoga bisa dengerin lagu-lagu baru-baru juga. Tadi dia nanyain ini lagunya siapa? Ini lagunya Pamungkas ya. Ini bukan lagunya Rinto Harahap, mohon maaf. Jadi selamat menikmati lagu-lagu baru di era yang baru ini. Kalau ngomongin masalah lagu-lagu baru yang diputarkan di RRI, apakah dibayarkan royaltinya atau tidak? Tanyakan saja kepada Indra Oktav karena penelitiannya tentang itu. Yang pasti sih hari ini kita puterin lagu-lagu yang bakal membuat kalian semua lebih bersemangat di tengah kondisi cuaca kota Manado yang berawan gelap banget. Aku tuh agak-agak ambigu ya sama cuaca hari ini. Ini tuh mau hujan atau mungkin karena kabut asap dari gunung gitu ya, atau mungkin kiriman dari Kalimantan teman Pro 2. Yang jelas kalau misalnya aku lihat keluar jendela sebenarnya agak-agak berangin. Roman-romannya sih mau hujan, dan semoga itu terjadi karena kita sudah sangat merindukan keadaan kota Manado yang mendung, dingin, berangin ya. Hujan-hujan misoa enak ini kayaknya Indra. Yang pasti kalau ngomongin masalah mendung nih, aku bakal kasih satu kabar menarik untuk semua teman Pro 2. Kalau beberapa hari yang lalu kamu ngeliatin ada satu VT di mana Yura Yunita lagi pelukan sama It Gitaf pakai baju dengan warna senada. Bukan karena mereka lagi beracting dalam sebuah film, tapi mereka lagi beracting dalam sebuah video klip terbaru mereka, judulnya Mendung, yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Nah, Indra paling ngerti nih caranya kayak gimana. Karena sometimes gak semua orang tuh bisa berani menerima rasa sedih gitu kan. Kadang-kadang suka mencari pelarian, atau mungkin kadang-kadang dia ingin melampiaskan rasa sedihnya itu ke orang lain, yang otomatis tuh kayak tidak segampang itu memang kalau menerima rasa sedih di hidup kita sendiri, ya gak sih? Nah, Mendung ini ceritanya lagu perdana mereka di jelang akhir tahun antara Yura Yunita dan It Gitaf, yang mempertemukan dua penulis lagu yang kita tahu sendiri. Kayak ada gak sih lagunya Yura Yunita terus gak gacor gitu, gak meledak di pasaran. Begitu juga dengan It Gitaf yang kita tahu sendiri musikalitasnya luar biasa banget. Dan jujur lih, aku gak pernah dengerin dia nyanyi dengan keadaan sumbang ya. Bener-bener kayak lagu-lagunya juga bagus-bagus, lirik-liriknya penuh dengan motivasi. Jadi kalau dua orang ini bertemu, bisa dibayangkan lah Mendung akan sebagus apa ceritanya. Dan semoga lagu ini bisa memberikan kamu motivasi baru teman Pro 2, dan semoga sering-sering kamu request di RRI Pro 2 FM Manado.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih teman Pro 2 ngebayangin duduk santai di bawah langit Tomohon, menikmati udara yang sejuk, menghadap danau yang tenang, dengan background Gunung Lokon ditemani dengan lagu-lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu? Tenang aja, semuanya bakalan jadi kenyataan, karena teman Pro 2 bisa menikmati pengalaman seru itu di kota Tomohon, di Tomohon Jazz Festival, dengan line up yang keren-keren banget. Akan ada Kahitna, Malik and the Essential, Nadine Amiza, Kunto Aji, Ardito Pramono, ada Roni Parulian, Itgitaf, Andin Wisbaker, dan masih banyak lokal talent lainnya. Dan FYI aja, teman Pro 2 juga bisa mengikuti keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival seperti Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado, ada juga Kumpul Bocah, kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivitas seperti Workshop Bloom and Create with Fleur, ada juga Panggung Stand Up Comedy Jeda Tawa, Denyut Minahasa, dan Pojok Interaktif Akar. Nah, Tomohon Jazz Festival ini sebagai festival family friendly and kids friendly bakalan terasa lebih chill lagi karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat dari rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa pilih spot favorit untuk menikmati performance dari musisi kesayanganmu. Gak usah pakai lama, beli tiketnya sekarang juga melalui Fast Ticket biar kita bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Maitland Maroon Hotel Taman Kelong Tomohon. Dan jangan lupa pantau juga semua informasi di Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kak, lihat-lihat, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

bareng Dewi. Hari ini muterin Everybody Changing karena pengen mengingat masa lalu banget nih ya. Khususnya untuk semua para remaja millennials yang sekarang tuh usianya udah 30-an. Apa kabar kalian? Baik-baik aja kan semuanya? Atau adakah di antara teman Pro 2 yang angkatan millennials ini tiba-tiba ingat gitu ya bahwa banyak perubahan-perubahan baru yang kalian hadapi beberapa tahun belakangan ini. Entah dari era globalisasi, penyesuaian hidup, yang apa-apa sekarang tuh kayak menjadi dewasa di era millennials itu tuh susah banget ternyata ya kan. Kayak mau beli KPR aja bingung, mau belanja ke pasar aja sekarang tuh kayak udah setengah mati banget. Aku kemarin sampe pengen pingsan gitu semaput di pasar Bersahati, alih-alih pengen belanja lebih hemat gitu ya, tapi ternyata tidak ada perbedaan antara swalayan sama pasar segar, karena emang harga tuh sekarang lagi membludak banget. Aku baru tahu kalau 2 biji ya kan, 2 biji jagung ini harganya 27.000, ngeri kali bos. Ini udah pasti karena cuaca yang pertama, yang kedua ya inflasi teman Pro 2 apalagi. Dan pemerintah kita kemarin tuh ngambur-ngamburin duit untuk menyambut gitu kedatangan dari Presiden Mesir di Monas, yang menurut aku tuh kayak kalau duitnya disubsidiin ke kita biar bisa hidup lebih sehat gitu ya, gak melulu hanya anak-anak yang makan MBG, kayaknya akan lebih bermanfaat lagi. Tapi kalau ngomongin masalah zaman sekarang kita para millennials itu hidup di era yang setengah mati ini, lebih setengah mati lagi hidup adik-adik kita, karena mereka kayaknya akan kembali ke masa-masa kita di mana ada ya kan beberapa ya bisa dibilang sih pembaharuan di beberapa tahun yang lalu, di mana kalau ngomongin masalah pendidikan di Indonesia itu sebenarnya kesini-sininya sih udah mulai bergerak jauh lebih baik ya dibandingkan di era millennials kayak kita. Tapi baru-baru ada kabar dari Menteri Pendidikan yang pengen memberlakukan lagi kebijakan siswa nggak naik kelas mulai 2027 aka tahun depan. Jadi Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti ini sedang mempertimbangkan lagi teman Pro 2 untuk mengambil kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya kalau dia lulus atau enggak mulai tahun depan. Nah, usulan ini muncul setelah memasukkan beberapa kriteria dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi dari Konferensi Nasional Pendidikan ke-12. Dia percaya juga gitu mengambil keputusan ini atau studi mereka dengan lebih serius daripada memperlakukan promosi kelas sebagai sekedar formalitas, karena buat mereka tuh kayak ya emang kalau misalnya kamu gak melulusi sebuah cakupan standar ya wajibnya sih gak lulus gitu ya. Tapi takutnya kan nantinya akan timbul lagi nih berbagai kebiasaan-kebiasaan gitu, maksudnya kayak pasti akan ada kecurangan yang pertama, yang kedua itu juga akan intinya mengkotak-kotakan prestasi dari masing-masing siswa. Misalnya kayak aku sendiri yang gak jago menggambar gitu ya, gak mungkin akan sama dengan mereka yang jago menggambar. Ada yang public speakingnya bagus, mungkin gak akan sama dengan mereka yang gak punya public speaking sama sekali. Yang intinya kayak ya ini tuh agak-agak ambigu juga gitu. Kalau ngomongin masalah nilai, apakah ada pertimbangan lain gitu, atau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 dengan sistem yang baru yang akan diberlakukan di tahun depan, sistem tinggal kelas? Tapi pertanyaan aku juga, kamu pernah gak ketinggalan kelas zaman itu?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
2: gua. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
4: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Dan terbaik kamu, that was coming from Nona Rollerblade, dan masih bareng Dewi di Santai Siang. Ngeri kali ya teman Bro 2, pakai napas dari jam 10 tiba-tiba udah jam setengah 2 siang aja. Tapi live TikTok kita hari ini makin rame gitu ya. Selain ada Linda, ada juga Flow yang udah gabung, ada El Rey pastinya, Boya juga baru gabung, udah ikutan emosi nih hari ini. Sabar, sabar. Emang cuaca di luar tuh lagi menggelegar banget teman Bro 2, agak ambigu gitu ya. Mendungnya mendung karena apa nih, mau hujan apa karena kabut asap? Ngeri kali lo ya. Formula One kemarin terganggu gara-gara kabut asap dari Kalimantan. Ternyata efek sampingnya tuh nyampe ke sini. Kalian bisa ngebayangin gak sih daerah Kalimantan tuh separah apa? Bahkan kemarin di Malaysia ternyata ada terjadi kecelakaan yang cukup hebat, menewaskan 3 orang kakak beradik karena jarak pandang yang sudah terbatas. Jadi untuk kamu yang sekarang mau keluar rumah, tolonglah pakai masker ya. Karena kalau pemerintah gak mengingatkan kamu, minimal kita mengingatkan diri kita sendiri untuk menjaga diri kita agar gak serak-serak benyok kayak Dewi hari ini ya. Takutnya nanti ispa boy. Atau enggak kalau misalnya kamu sekarang lagi kayak juntrang-juntrung di pinggir jalan, daripada menghirup udara yang kurang baik, pergilah sekarang ke Dosis. Kamu bisa pilih signature mereka yang bisa menyegarkan, menyehatkan, ya kan? Dan udah pasti kamu bisa chill di sana, karena tempatnya tuh benar-benar kayak bisa bikin kamu sedikit lebih santai, menghilangkan penat. Karena ini adalah hari Senin, dimana banyak yang bilang ahead Monday, jadi kamu bisa relaksasi di Dosis bareng Jinov, karena Jinov kayaknya hari ini ada di sana ya. Buat Patrick juga yang hari ini lagi dengerin Pro 2 FM sambil nonton live TikTok kita, happy birthday to you. Yang dengar-dengar katanya bulan depan udah bakalan married, tapi aku penasaran nih ya, calonnya siapa? Apakah orang baru atau mantan yang kemarin? Jangan-jangan.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Bisa ngebayangin gak sih sing along lagu ini, tapi nggak tahu ya dia ngebawain lagu ini atau enggak, karena tadi sebenarnya di postingannya Badonci mereka tuh udah ngeposting setlistnya Bernadia di tanggal 15 Oktober aka hari Kamis nanti, literally hari Kamis. Banyak orang kayak bertanya-tanya gitu, ini kenapa ya Badonci kok ngasihnya di hari Kamis, biasanya kalau konser tuh kalau gak Jumat ya Sabtu gitu kan. Ya kita cari suasana baru aja nih teman Pro 2, dan ngomongin suasana yang baru, aku juga pengen menciptakan suasana kebahagiaan untuk semua teman Pro 2 yang pengen dapetin 10 tiket gratis dari Badonci Fest This Two Way From This. Jadi nih teman Pro 2 dari Badonci berbaik hati untuk memberikan 10 tiket buat orang-orang beruntung yang bisa menebak dan juga memberikan 2 lagu yang bakal mereka bawakan di panggung Badonci. Kasih tahu alasannya, please jangan pakai chat GPT karena kita tahu alasan-alasan mana aja yang pakai chat GPT ya. Jadi benar-benar kamu tulis dari hati kamu kalau misalkan kamu pengen dapetin tiket gratis, karena lumayan nih kalau beli sendiri harganya sekitaran 150 ribuan. Kalau on the spot bakalan lebih mahal 100 ribu daripada harga di apps gitu ya. Jadi usahakan kamu juga follow dulu akunnya Badonci dan akun Pro 2 FM, karena semuanya akan kita lihat teman Pro 2. Pengumumannya besok banget jam 4 sore. Kamu bisa dengerin di Sore Ceria, dan siap-siaplah untuk semua teman Pro 2 yang merasa sudah membuat komentarnya di postingan RRI Pro 2 FM Manado untuk dapetin 10 tiket Badonci Fast This Two. Bersabar dan semoga kamu bisa menantikan gitu ya, agar supaya kamu bisa menjadi pemenang. Yang paling penting adalah mudah-mudahan kita bisa ketemu rame-rame di sana untuk nonton bareng Badonci This Two Way From The East. Dan biar gak lama-lama aku muterin lagu ini yang kalau prediksi aku sih sudah pasti bakalan dibawakan di panggung Badonci Fest. This is Perunggu 33 kali.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
6: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Ini lagu perpisahan banget gak sih teman berdua, spesial aja buat Boya yang sepertinya lagi kehilangan salah satu rekannya. Kalau dengerin lagu ini juga kayaknya sih kita bisa memaknai dengan dalam seperti apa lagunya, dan memang jadi lagu penutup juga sih buat santai siang, karena ini udah jam 1 lewat 54 menit teman berdua. Berarti kita nanti bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk putaran pertama antar Korwil live dari RRI Jakarta. Jadi akan ada performance dari masing-masing peserta yang udah lolos di tingkat Korwil untuk Bintang Radio 2026. Salah satunya adalah Anastasia Ayu aka salah satu peserta dari RRI Manado, dan juga ada Marlon Air. Kok Marlon Air sih? Marcelo Air. Jadi perwakilan dari RRI Tahuna yang lolos ke tingkat Korwil dan sekarang sudah melaju ke tingkat nasional. Semoga Anastasia Ayu dipilih ya sama Dewan Juri, karena Dewan Juri tahun ini baru setelah 2 tahun jurinya sama. Jadi semoga semuanya lancar-lancar aja teman Pro 2. Kalau gitu aku mengucapkan terima kasih untuk Boya, untuk Patrick, untuk Jinov, untuk juga siapa lagi nih ya yang nonton live TikTok kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Aku mau lihat dulu siapakah mereka semua. Kok gak bisa sih dibuka, kenapa ya? Untuk El Rey juga, makasih buat Akma, buat siapapun yang hari ini udah menonton live TikTok kita, terima kasih banget udah kasih supportnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat terus, dan semoga kita bisa ketemu di live TikTok berikutnya. Kalau gitu aku Dewi Purwati pamit, semoga semua teman Pro 2 bisa menikmati sore hari ini sambil dengerin siaran RRI Pro 2 FM. So this is Magic with Ruth, dan sampai ketemu besok. Bye-bye.

0: Yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show teman bro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

0: Iputu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu percuta alasanku,

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Buat teman-teman Pro 2 masih bareng Jihan di Sore Ceria teman-teman. Nemenin kalian semua tadi juga udah ada bintang radio gitu ya. Yang bakalan lawan Korwil dengan Korwil juga. Dan masih banyak lagi yang bakalan kita bahas. Salah satunya nih udah mendekati tanggal 15. Artinya apa? Artinya kita bakalan sama-sama prepare buat Badon Chivas This Two Way From The East. Dimana teman-teman Pro 2 bakalan ada yang seru nih di tanggal 15 nanti. Karena sekali lagi bakalan ada Badon Chivas This Two Way From The East yang siap kembalinya ke Kota Manado. Jadi festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal yaitu Sigma Pro Indonesia. Dan Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget, dimulai dari Perunggu, terus juga ada Bernadia, ada Willy Sopakua, dan juga ada Ever Salikara teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya Badon Chivas yang kemarin tuh cuma punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Bayangin bagaimana tuh. Jadi bakalan ada dua stage gitu ya, ada main stage dan juga ada connecting mini stage, di mana mereka siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silo B-Fams, My Istru Kid, Correct Me If I'm Wrong, dan Kita Orang Timur. Buat teman-teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Chivas This 2, tiket presale-nya udah bisa tersedia dan juga tentunya affordable. Segera beli tiketnya, cek kalau misalnya masih ada sebelum kehabisan gitu ya. Karena tentunya harganya bakalan naik kalau misalnya udah ada tiket on the spot yang dirilis. Teman-teman Pro 2 bisa langsung juga ngecek di teloket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram atau TikTok resmi dari @badonchivas_official. Jadi ajak teman-teman, kerabat-kerabat, siapin energi paling hebat karena Badon Chivas makin dekat teman-teman Pro 2 sekali lagi di 15 Oktober 2026 di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado.

0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey,
3: yo, what's
4: hey,
3: good?
4: Hey, beautiful.
3: Oh, so it's dumb.
4: Nice. I apologize if together. I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time.
5: What I called to say really is, I

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

Masih bareng Jihan, teman-teman Pradua yang pengen ngasih tahu kalian buat teman-teman yang kalau misalnya setiap hari Senin mau food prep gitu kan, tiap minggu food prepnya atau bahkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tapi masih bingung nih ya buat nyari-nyari di mana ya yang okay, yang bagus, yang lengkap gitu teman-teman Pradua. Tenang aja, karena kalian gak usah bingung-bingung nyari-nyari tempat buat belanja-belanja. Kalian langsung aja datang ke Jumbo Supermarket and Restoran. Dari produk frozen food, terus juga sayur, buah-buahan yang segar, terus juga kebutuhan dapur, perlengkapan rumah tangga, pertukangan, sampai kebutuhan anak-anak untuk sekolah atau kuliah gitu ya. Itu tuh ada di Jumbo teman-teman semuanya. Dan gak hanya itu aja, di Jumbo sendiri punya fasilitas ruang ballroom Jumbo restoran yang berada di lantai 3 untuk disewakan juga untuk resepsi pernikahan dengan nuansa yang elegan dan gak terlupakan bagi keluarga tercinta. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ajak keluarga, teman-teman dan juga orang-orang tercinta datang ke Jumbo Supermarket dan Restoran. Kunjungi di Jumbo Supermarket dan Restoran Jalan Letjen Suprapto nomor 1 Manado. Satu tempat untuk semua cerita, jangan sampai lupa untuk mampir.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh. Gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman Pro 2 bareng Jihan di Sore Ceria, karena udah mau masuk malam. Of course bakalan ada jaga malam bareng Lydia yang nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. And have fun buat hari ini, semoga hari ini berjalan dengan baik buat teman-teman semuanya. Semoga deadline-deadline-nya udah selesai sebelum pulang ke rumah atau ke kosan atau kemanapun kalian berada, mau nongkrong dan lain-lainnya. Anyway, hati-hati di jalan ya teman-teman Pro 2. Aku Jihan Umar pamit dulu, sampai ketemu hari Rabu subuh bareng-bareng sama aku di Sepada. So, segitu dulu and have a nice day guys. Bye.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLT.
4: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa.
4: Iya, ini gempa.
5: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
6: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
5: Oh, sakit.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu mah Pro 2 masih menemani kalian semua dari kawasan Puncak di Kalau Pro 2 mana teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya kalian di hari Senin ini? Gak kerasa udah malam lagi ya teman Pro 2 ya. Aktivitas kalian semoga udah lancar juga dari pagi tadi sampai malam ini, gak ada yang bikin moodnya apa ya, kacau gitu ya. Dan yang pasti malam hari ini jaga malam menemani terus ruang dengar teman Pro 2, bakalan terus seru-seruan bareng kamu semua teman Pro 2, menemani teman Pro 2 sampai jam 12 malam ya. Pastinya apapun aktivitas kalian malam hari ini, dengerin aja Pro 2, Lydia bakalan terus menemani kamu ya. Bakalan terus apa lagi ya, bakalan terus, pokoknya bakalan terus deh terus menemani ruang dengar teman Pro 2 dia dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti ya. Tetap dengerin kita teman Pro 2 karena berbagai informasi bakalan aku hadirkan. Nanti juga jam 8 kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan MLC gitu teman Pro 2 ya. Dan nanti jam 9-nya sampai jam 12 malam bakalan kembali lagi ke sini ya. So, tetap dengerin kita aja di 97,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Beli nyanda, beli atau nyanda eh?
1: Budodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir eh.
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal lekong nyanda sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki jo DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia jo DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rica le dapat lihat menyala-menyala.
1: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar Rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip eh. Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM Manado.

Iya, nomor 2 buat kamu yang pengen sesuatu berkesan di bulan Oktober, tenang aja. Karena kali ini di bulan Oktober bakalan ada yang seru ya. Bakalan ada Badon Chefest Dish 2 from the East. Wave from the East ya, yang siap kembali menyapa Kota Manado, Taman Perdua. Nah, festival musik besar ini dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia yang kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Chefest hanya punya satu panggung aja, tapi kali ini gelombangnya bakalan datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemo, Moi, Algensa, Silo by Fems, My is Rocket, dan juga kita orang timur. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Chefest Dish 2, tiket pre-sale-nya sudah bisa dibeli dan tersedia lebih affordable. Jadi buruan beli sekarang juga, karena harganya tuh pasti bakalan naik pada saat harga tiket on the spot dirilis. Nah, teman Pro 2 juga bisa kunjungin langsung loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badonchefest_official. Jadi ajak teman-teman kamu, keluarga kamu ya, siapin energi paling hebat karena Badon Chefest makin dekat. Sampai bertemu nanti ya teman Pro 2 di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Hours Kids Music Station.

on my man, teman pre gue, Ellie Gaiti, yang udah ngantar kita di menit ke-59 lepas dari pukul 7 malam. Dan tepat di jam 8 kita segera bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan MLC di hari ini.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada Edi Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kureng banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Ya, kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya,
1: oh, iya
0: ciri-cirinya
1: bener.
0: Kan?
1: Bener.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang mana-mana kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
0: Ide.
3: Happy.
0: Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
1: Harus dong, bener-bener.
0: Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu mini album perdana.
3: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh bersyukur
1: gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya untuk promo ini.
3: Terima kasih banyak loh, gokil.
0: Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
3: Aku lahir

0: di dunia ini lah, bukan OE tapi
1: langsung ya, langsung banget langsung ya.
0: Jadi kecil hobi kan, tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Aku bermusik, sekolah dulu, abis itu di kuliah. Aku kan join a cappella intense 4 tahun.
1: Wow.
0: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
0: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: jangan macem-macem ya, jangan macem-macem.
2: No,
1: karena berarti kayak kesini juga udah punya pemahaman end to end berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
0: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
2: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
0: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
2: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
2: seru,
1: udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
0: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
2: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa ya, nggak apa-apa.
2: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
0: Let me tell you, sosmed sih.
2: Oh,
0: sosmed kan sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
2: Benar.
0: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, oke kita harus catat nih gimana gitu.
2: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
0: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Wow, keren banget.
2: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik?
0: Ya.
1: Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
0: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa.
1: Harus dong.
0: Bisa keluarin musiknya ya.
2: Bener. Ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
0: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi vintage sebetulnya cuman ya gara-gara beda era aja.
1: Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
0: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be, kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works, ini oh ini ternyata ini works, jadi ya proses pelajaran lah gitu.
2: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
0: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Iya.
2: Proses,
0: bener.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
0: Yes, The Love Cycle.
2: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
0: Semuanya tentang cinta, gitu kan. Dan fase-fase cinta.
2: Itu dia. Love Cycle, fase bro.
0: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
0: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
0: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
2: Itu dia sih, benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung berapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
2: Hey.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
1: Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga. Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, yeah. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan, banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya gak, tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya gak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita ada putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati.
1: Iya. Berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dad. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Alright. Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Benar.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru ini
2: sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Ada apa, Pak? Aku mewakili para Pisces.
0: Okay.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu, romantisasi situasi.
0: Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya.
1: Iya.
2: Dan makanya ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu
1: tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak.
1: Oh,
2: tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
1: Oke.
2: Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ah, ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk ya satu, of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important.
1: Gitu.
2: Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces.
1: Oh
2: iya. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gua lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past, kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu nggak bagus buat kita kan susah lepas, tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Wow,
1: berarti jadi tentang itu sebenarnya ya.
2: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh gak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen gitu sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya,
0: berarti ya.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
1: Iya.
2: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok nggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot, justru itu superpower Pisces gitu loh, perasaan yang dalam.
1: Bener. Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu.
1: Kan
2: udah lebih pinter kan sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh.
0: Bener.
1: Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya, kenapa? Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
2: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu. Iya.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga.
0: Iya.
1: Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Yaudah
2: terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut aku takut. Itu namanya love bombing. Udah okay lah, udah aman terusnya ketemu lagi di taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi? Apalagi?
1: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Itu rame. Betul.
0: Bener. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya. Bener. Alright.
1: Oke.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Oh, stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu selalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected place. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, iya benar itu dia. Nice, cerita.
1: Another POV from prices ya.
0: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih? Kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
2: Tuh kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak ah jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever. Gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Iya, benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
2: Iya,
0: benar. Cuan, bro. Cuan dan fun. Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Ya, for fun. Iya, just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: She is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lu hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Bener. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Iya, waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, atau gimana? Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh. Jeduk-jeduk,
1: upbeat
2: iya.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Partner untuk para perempuan untuk meninggalkan si Rexnya.
0: Itu dia.
1: Betul.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Bye. Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Gak sedih.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa kan? Yang pertama nih, kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham kenapa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow, really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya, kayak dia kan juga alto, aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
0: Oh,
2: keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Iya,
2: itu genius. Apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya kayak crazy.
1: Keren. Tuh, Nikila main-main gue.
0: Main-main gue.
1: Iya.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Oh, Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Oke.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
0: Okay.
2: Harus catchy gitu-gitu.
0: Oke. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya, karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawabnya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Susah ya.
0: Bener.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa, yaudah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua ya.
2: Dua deh.
1: Dua boleh ya.
2: Dua boleh ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Oke, ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
1: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
2: Jadi penjaga laundry.
3: Bener. Ibu bos laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory. Itu apa tuh berarti?
3: Boleh pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yes.
3: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
2: Oke.
3: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh iya.
3: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
2: exact.
3: Ketemu di UK.
1: Wow.
3: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Masa gua pakai? Janggal juga gua.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gua mau main ala-ala apa gimana gua?
2: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
3: Luar biasa.
2: Salut.
1: Respect bro.
2: Respect banget.
1: Respect bro. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
3: Di YouTube aku, MV-nya, ya? Christy XOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
3: Yes. Stay tuned.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
3: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
3: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
3: Pakai lagu aku, tag aku.
2: Betul.
3: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
2: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
1: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
2: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM
2: seluruh Indonesia.
1: Betul. Alright.
2: Oke.
1: Thank you so much.
2: Thank you banget Kak Christy.
3: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
2: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
2: Pastinya dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
3: And Christy pamit.
1: Bye-bye.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Pro 2 Manado, teman Pro 2. Setelah tadi kurang lebih sejaman ya, kita dengerin music live chat dari RRI Jakarta ya. Dan malam hari ini aku masih temenin teman Pro 2 yang lagi santai mungkin malam hari ini ya. Pengen relax juga, apalagi hari Senin banyak banget kerjaannya. Dan malam hari ini tuh udah mulai memikirkan besok apalagi ya. Tapi kita sedikit ngobrol ya teman Pro 2 dan bahas topik di malam hari ini. Buat teman Pro 2 yang menurut aku sih sekalian kalian curhatin aja gitu ya untuk hari ini. Nah, kira-kira teman Pro 2, apa hal yang paling menguras energi kamu di hari ini ya? Langsung aja gabung di sini di 085190889797. Kalau pengen request lagu boleh banget ya. Sambil kalian ngasih tahu, kayaknya ini topiknya ringan dan relate dengan kalian yang kerja untuk mahasiswa dan juga pelajar gitu teman Pro 2 ya. Karena pasti tuh seharian ini ya, kita tuh banyak banget menghabiskan atau menguras energinya kita. Nah, apa sih hal yang paling menguras energinya kamu di hari Senin ini? Nanti kamu aja di sini sambil Lydia tungguin kamu teman Pro 2 ya untuk ngasih tahu, dan sambil juga kalau pengen request boleh banget ya. Aku masih bakalan kembali, kita dengerin dulu ada Kunto Aji, Rehat, buat kalian semua yang menurut aku lagu ini cocok banget ya ketika kita lagi dalam tekanan kerjaan juga ya, biar pikirannya yang penuh ini agak sedikit berkurang lah ya, agak sedikit fresh dikit. Dan pastinya yang namanya manusia tuh butuh rehat ya, butuh istirahat.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Ah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Tujuh koma tujuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Iya, kalau ngomongin soal hari Senin ya teman berdua, sebenarnya sih bukan cuma hari Senin aja kita tuh harus kerja dan energi kita terkuras, tapi kayaknya tiap hari juga gitu teman berdua ya. Nah, tapi menurut aku terkadang teman berdua yang paling menguras energi itu bukan ketika kita bekerja atau kerjaan yang menumpuk atau aktivitas yang padat, tetapi juga pikiran kita yang gak berhenti berputar, ya kan? Kayak mungkin kita lagi duduk aja, tapi pikiran kita tuh sedang bekerja keras nih teman berdua ya, sedang lari-larian kesana kemari tuh pikirannya ya. Ada yang hari ini capek dan lelah karena tuntutan kerjaan, ada juga yang sedang berjuang dengan masalah pribadinya ya. Dan mungkin ada juga yang terlihat baik-baik aja, padahal sebenarnya hatinya itu sedang tidak baik-baik aja. Ya, aduh, bahaya sih kalau gitu ya. Sebenarnya sih teman predu, apapun yang kita hadapi hari ini ya, semoga malam hari ini bisa menjadi waktu kita untuk sedikit berdamai dengan keadaan saat ini ya. Dan selain tadi juga aku udah puterin lagu-lagu yang kayaknya menurut aku cocok banget untuk kalian ya, rehat dari Kunto Aji ya. Semoga juga kita bisa tarik napas sejenak gitu ya, melepaskan penatnya kita, dan pastinya menikmati setiap lagu yang ada dari Produa Manado yang aku siapin buat teman Produa ya. Malam hari ini juga yang pengen dengerin lagu favoritnya boleh banget langsung aja bahas topik kita, apa yang paling menguras energi kamu di hari ini gitu ya. Terus request aja lagu yang pengen banget kamu denger malam hari ini, siapa tahu memang bisa bikin kamu lebih relax ya. Oke, aku bacain dulu WhatsApp yang baru aja masuk. Ini kayaknya kedatangan pendengar yang baru gabung gitu ya, first ya, pertama gitu ya. Oke, selamat malam Pro 2. Ini Rina di Manado. Iya, Rina, thank you banget ya udah gabung ya. Katanya kalau dia capek banget hari ini karena kerjaan kantor banyak sekali ya. Belum lagi ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Rasanya pulang kerja pun pikiran masih di kantor. Tuh kan, teman Pro 2 ya. Biasanya tuh bukan karena capek fisiknya aja, karena pikiran kita tuh tetap ya muter-muter, walaupun memang benar banget. Walaupun secara fisiknya kamu udah di rumah ya, tapi pikirannya masih di kantor ketinggalan gitu ya. Horor gak tuh ya. Sama nih kayaknya Rina, banyak banget mungkin relate yang sama juga sama kamu ya, yang terjadi ya. Udah nyampe di rumah tapi masih kepikiran soal kerjaan yang kita buat tadi, ini bener gak sih, atau sudah kepikiran lagi buat kerjaan besok ya. Gitulah ya, mereka kayak beradu di kepala kita, padahal kepala kita cuma satu, tapi yang di dalam pikiran itu banyak banget gitu teman berdua ya. Seharusnya kita harus lebih menghargai diri kita dengan membatasi gak sih teman berdua, apa yang bisa dipikirin, apa yang kayaknya belum harus kita pikirin sekarang deh, nanti-nanti aja.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Pro 2 FM Manado.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado

ya teman Predio, kalau ngomongin soal menguras energi mungkin banyak banget ya, bukan cuman orang yang kerja tapi kita juga yang di rumah tuh nguras energi banget ya, bukan cuman mahasiswa tapi pelajar juga banyak banget yang menguras energinya kita, energi secara fisik ataupun secara mental juga ya, pikiran gitu teman Predio ya. Yang paling pasti kalau kamu pengen curhat juga ya boleh banget, siapa tahu ini ketika kamu share kamu tuh agak sedikit berkurang lah pikirannya teman Predio gitu ya. Iya, sambil juga bisa request lagu kok teman Predio ya, karena kayaknya jam segini kita juga udah antara-antara ya, udah antara pengen tidur tapi ngantuknya belum dapet gitu teman Predio ya, pengen nahan mata gitu ya tapi sebenarnya udah ngantuk. Dari situ aja kita udah nguras-nguras pikiran ya, sebenarnya mauku apa, mau tidur apa enggak gitu teman Predio ya. Yang paling pasti, yang paling tepat kalau kalian terus dengerin Predio ya, karena banyak banget lagu-lagu yang udah aku siapin yang pastinya sampai nanti juga jam 11 di Jazz Music bakalan bisa bikin kamu lebih rileks lah malam hari ini ya. Apalagi kalau teman Predio kalian bisa gabung di sini buat ngasih tahu kira-kira apa yang paling menguras energi kamu di hari ini. Ya kan pasti kita tuh beda-beda. Sama kata kayak tadi kalau Rina tuh katanya dia karena kerjanya menumpuk banget gitu teman Predio ya. Jadi dia udah di rumah sih dari sore ya. Tapi kayaknya otak dan pikirannya tuh masih di apa? Masih di kantor gitu teman Predio ya. Dan makasih juga ya untuk Rina yang udah berbagi, karena cerita kamu ini ya relate banget sama banyak orang juga ya. Oke, sambil menunggu yang bergabung, aku mau salam-salam juga untuk teman Predio yang dengerin kita dari Balikemudi ya, yang lagi bawa kendaraan, mobil apa motor, tapi terus dengerin kita baik dari channel 97.7 FM atau aplikasi streaming RRI Digital ya. Hati-hati di jalan semuanya, kalau kamu tuh berasa ngantuk, mending pinggirin dulu mobil apa motornya ya. Terus rehat dulu, istirahat dulu sejenak, nanti kalau udah ngerasa fokusnya udah kekumpul gitu teman Predio, baru lanjut ya. Yang di rumah juga nih, yang lagi nunggu waktu tidur ya, semoga lagu-lagu kita bisa bikin kamu lebih bisa bobo lah ya, lebih rileks sama kayak Lydia bilang tadi ya. Yang lagi di jalan, yang lagi masih kerja sama kayak Lydia jam-jam segini tuh masih harus kerja, semangat aja buat kalian semua.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Yang nomor 2, Angie Carvalho dan juga Yovie Widianto sebatas mimpi ya. Udah ngantar kita di menit ke-51 lepas dari pukul 10 malam ya. Masih bersama Lydia Karisti yang pastinya bakalan terus menemani teman Pro 2 sampai jam 12 malam ya. Karena udah tinggal 9 menit lagi jam 11. Mau ingetin lagi untuk kalian tetap dengerin kita aja, karena masih bakalan temenin dengan jazz musik, udah lagu-lagu hits, dan pastinya bisa ngantar kita sampai beristirahat di tengah malam nanti tepat di jam 12 ya. Tetap dengerin Pro 2, teman Pro 2, dan terima kasih karena kalian selalu dengerin kita dari pagi, siang, sore, sampai malam ya. Semoga siaran hari ini juga bisa menghibur kalian semua, teman Pro 2, dari pagi hingga malam hari ini.

0: Ngoni Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: Temukan Apa,
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: Akhirnya Cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono, Roni Parulian,
1: It Gitaf,
0: Andin,
1: Wis Becker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Festiket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga dan teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini

Inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Mantro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Madu yang semua teman Pro 2 itu melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, Jazz Music.

0: tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan. Hashtag.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM bareng sama Repas Kaldu, informasi update buat teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, Liodra ceritakan album Terkunci di Kamu miliki dua bagian cerita. Penyanyi solo Liodra Ginting menceritakan konsep album studio ketiganya Terkunci di Kamu yang dikemas dalam dua bagian cerita dengan suasana bertolak belakang. Album berisi ke-10 lagu ini berisikan dinamika emosi yang sengaja diubah pada paruh berikutnya untuk melambangkan kebangkitan dan juga penerimaan. Masuk di bagian kedua, warna musik berubah menjadi lebih hangat dan juga terang yang menggambarkan diri kini sudah berdamai dengan luka. Paruh kedua album itu menggambarkan penyembuhan diri, kenyamanan, dan ketika kembali dekat dengan seseorang sampai muncul keberanian untuk percaya lagi kepada cinta. Bahkan perjalanan menuju Terkunci di Kamu dibangun dari rekam jejak Liodra yang telah berkembang sejak usia belia, di mana penyanyi yang lahir di Medan pada 2003 ini menjadi pemenang termuda Indonesian Idol season 10 pada usia 16 tahun. Dan daftar track dalam album Terkunci di Kamu meliputi Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, Apa Maksud Tuhan Pertemu Bukan Kita, Bodohnya Aku, Panggil Aku Bayangan, Bersamamu yang berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya, Simpan Dulu Rindumu, Pintu Hati, serta track penutup yaitu Bucin, yang lagu Pintu Hati dipilih Liodra sebagai pusat dalam album ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM berikutnya, WhatsApp siapkan fitur penjadwalan pesan. Baru-baru ini, WhatsApp dikabarkan sedang menyiapkan fitur penjadwalan pesan yang mana akan memungkinkan pengguna mengatur pengingat berkala, mengelola pesan sesuai dengan zona waktu, dan menangani komunikasi bisnis di luar jam kerja. Menurut Warta Engagement sendiri, WhatsApp Beta Info mendapati fitur tersebut pada versi WhatsApp terbaru untuk Android. Fitur penjadwalan pesan ini yang muncul dalam pembaruan WhatsApp Beta untuk Android versi terbaru, cara kerjanya mirip dengan fitur yang telah dihadirkan di aplikasi Telegram. Bahkan pengguna dapat mengakses fitur tersebut dengan mengetuk dan juga menahan tombol kirim untuk memunculkan opsi dialog di bagian bawah layar yang memungkinkan pengguna memilih tanggal dan juga waktu pengiriman pesan. Selain itu, tersedia bagian khusus untuk mengelola pesan terjadwal sebelum dikirimkan, di mana pesan terjadwal akan dikirim serta terkirim pada waktu yang telah ditentukan, bahkan jika perangkat dalam keadaan luring.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Yang mana informasi-informasi terup to date ini bisa kalian cek lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Kamu mungkin yang masih siap-siap, yang baru bangun, atau justru kamu yang udah menikmati perjalanan di jam segini. Gila, jam 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, dan kamu udah jor-joran sama aktivitas. Bakalan semangat banget gitu ya teman Pro 2, apalagi kamu yang udah bener-bener setermotivasi itu untuk menjalani segala gebrakan di hari ini. Karena sejujurnya ini juga masih, ini hari apa sih? Hari Selasa. Ya walaupun memang vibe seninya masih kerasa gitu ya teman Pro 2, atau mungkin justru kamu yang masih dilingkupi sama kehektikan duniawi, kesibukan yang seharusnya udah selesai dari kemarin hari. Yang paling pasti tetap semangat aja. Kalau mungkin kamu masih pengen ngelanjutin hal-hal yang belum sempat diselesaikan kemarin, karena di pagi hari ini Arya bakal nemenin teman Pro 2 kita seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan nih teman Pro 2, karena Arya bareng sama Mimin Pro 2 juga udah siapin semua yang trap to date, yang seru-seru bakal kita bahas sampai menjelang jam 10 pagi nanti. Dan kita juga mau sapa-sapa nih yang lagi dengerin Pro 2 FM pakai radio monitor, kamu yang lagi dengerin VRR digital, atau mungkin kamu yang lagi nangkring di live TikTok. Gabut banget jam segini udah di live TikTok, tapi gak apa-apa. Yang paling pasti kita bakal temenin semua teman Pro 2 biar pagi kamu makin berwarna, makin cerah juga ya, walaupun cuaca di luar terpantau masih mendung karena kabut entah, atau mungkin justru karena asap gitu ya teman Pro 2. Kita juga bakal nemenin kalian semua sambil ngingetin hal-hal yang harus kamu siapin di pagi hari ini. Makanya stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, biar kamu gak ketinggalan semua hal yang harus kamu siapin di sepanjang pagi hari ini. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Membuang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan gak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: buktiin dong teman berdua kalau kamu tuh benar-benar serius banget untuk mengejar apa yang kamu inginkan di sepanjang bulan ini aja kali ya teman berdua. Target-target yang udah kamu tentukan di bulan Oktober 2026, terlebih khusus kamu yang di jam segini udah jor-joran sama kerjaan, gila sih, semangat banget. Apalagi kamu benar-benar udah siap banget dari beberapa hari yang lalu menghadapi segala gebrakan di hari ini. Ya intinya jangan sampai lupa aja untuk ngasih diri kamu sederhana self reward gitu ya, karena yang satu ini kayaknya bakalan jadi self reward yang paling worth it untuk kamu nikmati di bulan Oktober, karena kita udah semakin dekat, bahkan tinggal menghitung hari juga untuk Badonci Fest These Two Way From The East, yang of course dari jauh-jauh hari kita udah announce ke semua teman berdua gitu ya. Karena Way From The East alias Badonci Fest These Two kali ini bakal mengusung konsep yang berbeda, dimana festival musik besar yang dipromotori sama Sigma Pro Indonesia ini kembali hadir dengan line up yang keren banget. Kalau kita throwback lagi di bulan Mei kemarin, di Badonci Fest This yang pertama tuh benar-benar pecah banget kota Manado, bahkan Sulawesi Utara juga. Kita tuh bisa ngebayangin singalong bareng sama musisi-musisi kesayangan kita, tapi kayak di sisi lain kita juga tetap bisa badonci-donci asik. Dan tenang aja teman berdua, karena line up-nya bakalan seru banget. Jadi kita announce sekali lagi ya, walaupun kamu udah lihat bannernya di mana-mana, flyernya warawiri di semua media sosial ya kan, tapi yang paling pasti nanti bakalan ada perunggu Bernadia, Willy Sopacua, dan juga Eversa Likara. Kalau kita throwback lagi di bulan Mei kemarin nih teman berdua, Badonci Fest hanya punya satu panggung. Kali ini mereka tuh mengusung konsep yang berbeda karena gelombangnya datang dari dua arah. Jadi akan ada dua stage, yang pertama main stage dan juga connecting mini stage, yang mana ini disiapin untuk menyuguhkan penampilan dari berbagai talent-talent lokal kayak Rasta Gemoy, Algenza, Si Lobby Fams, My Is Rookit, dan Kita Orang Timur. Jadi buat teman pro 2 yang pengen jadi bagian dari kemeriahan Badonci Fest This Do kali ini, kata aku mah kamu wajib banget untuk mengamankan tiket, karena dari pengumuman resmi tim Badonci Fest sendiri mereka juga udah mengumumkan kalau hari ini untuk pre-sale-nya bakalan ditutup. Tapi ya tenang aja ya kan teman berdua, karena kita tahu sendiri angka permintaan tuh tinggi banget, makanya mereka juga masih bakal menyediakan penambahan tiket untuk on the spot. Tapi ya perlu kamu catat lagi ya teman berdua kalau harganya bakalan berbeda, dan kamu juga tetap bisa mengunjungi loket.com di hari ini atau scan QR code yang udah ada di media sosial @badoncifestofficial aja, biar kamu juga makin set tahu-tahu udah ke check out aja. Jadi teman produ juga bisa langsung kepoin Instagram dan info-info terup to date di @badoncifestofficial. Jadi tunggu apa lagi teman produ, buruan ajak kerabat kamu, siapkan energi yang paling kenceng karena kita bakalan badonci sama-sama di Pohon Kasih Mega Mas Manado tanggal 15 Oktober tahun 2026. See you there.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Udah jam 6 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian tengah, yang artinya udah hampir jam 7 pagi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah selesai dengan persiapan kamu, udah ready banget untuk menghadapi segala gebrakan di hari ini yang pastinya bakal bikin kamu gedebak-gedebuk. Intinya tetap semangat aja ya teman Pro 2, karena buat kamu yang pengen menikmati perjalanan, mau macet kek, mau lowong kek, apapun itu, kita bakal nemenin teman Pro 2 plus puterin lagu-lagu yang kamu suka, karena bakal ngasih kesempatan buat kamu yang pengen request lagu atau bahkan justru pengen sekedar salam-salam ke siapa aja. Yuk punten Arya, tungguin nanti di jam 7 kita bacain gitu ya. Dari live TikTok juga ada yang udah gabung, thank you so much buat Aisyah ya. Wait aja karena kamu juga jadi salah satu antrian pertama. Intinya buat kamu yang pengen gabung, kita tungguin juga di line WhatsApp 0851 988 9797, sama DM juga kita tungguin gitu ya teman Bro 2, atau mungkin kamu yang lagi menikmati live TikTok juga boleh banget langsung kasih tahu requestan kamu atau bahkan justru hal-hal yang pengen kamu sampaikan di comment section aja. Nanti kita bacainnya sampai jam 9 pagi. Yes, agak panjang biar kamu juga nggak ketinggalan untuk segmen spesial di pagi hari ini. So without any further ado, sambil nungguin semuanya, yuk kita singelong bareng sama beberapa hit single dulu ya teman Bro 2. Dan jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga. Yuk kita tungguin dulu sambil singelong bareng sama Pell, Prayer to Hop with Vitamin U.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Alright, kita udah disemangatin sama single dari Omi with Hula Hoop, salah satu single yang cukup iconic juga gitu ya, iconic sekaligus nostalgic. Yang paling pasti di pagi hari ini kita tuh memang benar-benar butuh banget sama asupan-asupan yang bisa bikin kita bertenaga biar bisa menjalani sepanjang hari ini dengan penuh motivasi dan rasa optimis, asik. Jadi semangat dan juga selamat buat kamu yang udah berhasil melewati dan juga melawan rasa malas di pagi ini. Yang udah bangun pagi-pagi, bahkan di menit ke-5 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kamu udah menikmati perjalanan. Biar apa? Biar tidak terlalu dempet-dempetan di jalanan, karena kalau OTW entaran lagi kayaknya juga bakal kejebak macet di titik-titik tertentu yang ada di Kota Manado dan sekitarnya gitu ya. Ya intinya kita juga harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu teman perdua, apalagi di pagi hari sebelum kamu beraktivitas, pastikan bisa meneguk segelas air putih biar kamu juga bisa tetap mendapatkan sirkulasi udara dalam tubuh kamu dengan lancar gitu ya teman berdua. Karena FYI aja, meminum air setelah bangun tidur tuh benar-benar membantu untuk menghidrasi tubuh kamu setelah semalaman tanpa asupan cairan. Jadi sebaliknya gitu ya teman berdua, kalau kamu melewatkan waktu minum di pagi hari, nah justru ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, mengganggu konsentrasi, sampai dengan memicu sakit kepala. Jadi gak usah heran kalau mungkin di siangnya kamu jadi orang yang sulit untuk konsentrasi, atau bahkan justru dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit puyeng. Nah mungkin kamu juga harus menerapkan pola hidup ini gitu ya, yaitu meminum segelas air ketika kamu bangun tidur. Jadi nih teman berdua, daripada kamu juga galau dengan aktivitas-aktivitas yang bakal kamu jalani di sepanjang hari ini, yuk mending singalong sama lagu-lagu yang kamu suka biar bisa memotivasi diri kamu menjalani sepanjang hari ini. Karena Arya juga bakal langsung bacain requestan-requestan yang udah masuk ya, walaupun weekdays kayaknya juga banyak banget orang yang gabung di pagi hari dan pengen disemangatin sama lagu-lagu yang kamu suka. Jadi kita bakalan langsung ke requestan-requestan teman berdua. Say thank you dulu buat yang udah gabung di menit pertama. Dari line WhatsApp kita ada requestan dari siapa nih? Kita mau say thank you dulu buat Cesia yang katanya lagi dengerin Produ FM dari Wanasa Kapleng. Wanasa Kapleng, cuaca pagi hari ini kayak gimana? Ya mungkin kurang lebih sama dengan Kota Manado dan juga seputaran Tikala ya kan, yang bisa dipastikan juga cukup mendung ditemenin sama hembusan angin yang bertiup cukup kencang. Oke. Yang paling pasti jangan sampai kamu juga terlena dengan hembusan angin di luar. Yuk kita makin semangat lagi, karena katanya Cece pengen disemangatin sama single dari Benson Boone with Mystical Magical aja. Kalau ada di playlist, sambil mau salam-salam juga for sama yang ada berdengar, dan yang mau greetings buat all crew yang lagi standby di studio Pro 2 FM pagi hari ini. Alright, next dari comment section TikTok, kita punya requestan dari Aisyah Nisrina yang katanya pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu. Boleh ndak? Boleh dong. Ya paling pasti jangan sampai lupa follow dulu kalau mau request. Anyways, buat kamu yang masih pengen seru-seruan, kita juga masih bakal siapin semua yang seru-seru buat teman Pro 2, apalagi lagu-lagu yang kamu suka biar makin bersemangat di sepanjang pagi hari ini. Yuk kita singalong dulu bareng sama beberapa hit single yang udah di request sama teman berdua, dan request lagu yang kamu suka sekarang juga ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 24 hours kids music station.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat melakukan segala pekerjaan di sepanjang hari ini ya, teman Pro 2. Kalau mungkin kamu yang udah gak sabar menghadapi segala gebrakan yang of course bakal bikin kamu gedebak-gedebuk. Atau mungkin yang weekdays-nya kali ini hari Selasanya kayaknya bakalan santai-santai aja, gak bakalan dibikin tegang sama deadline yang menumpuk. Terus udah gitu juga gak bakal menghadap bapak ibu bos yang takut bakal diomelin di sepanjang hari ini lah kan, teman Pro 2. Ya udah, yang paling pasti kamu juga bisa tetap memotivasi diri kamu untuk tetap optimis melakukan semua hal yang of course bisa bikin kamu juga tenang dan juga nyaman ya kan, teman Pro 2. Karena di kondisi saat ini kita juga emang benar-benar harus memperhatikan mulai dari pola hidup dan juga hal-hal yang walaupun detail-detail kecilnya kita juga nggak boleh lewatin gitu ya, teman Pro 2, kayak menjaga pola hidup untuk tetap sehat. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri banyak banget orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan, saking hektiknya, saking padatnya kegiatan kamu, lupa untuk menggunakan masker dan lain sebagainya. Intinya tetap menjaga semua agar tetap aman aja gitu ya, teman Pro 2, terlebih khusus kamu yang kayaknya sepanjang hari ini aktivitasnya full di luar ruangan. Ingat teman Pro 2, biar kamu juga bisa tetap terhidrasi dan jangan sampai dehidrasi juga, minum air putih yang cukup aja dan jaga pola hidup untuk tetap bersih biar enggak gampang sakit. Ya walaupun emang kebanyakan orang tuh meyakini banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita tuh kayak terlena dan juga lupa dengan menjaga pola hidup untuk tetap sehat. Ya walaupun memang di sisi lain banyak banget orang yang beranggapan nih teman Pro 2, kalau kita terlalu sehat juga katanya juga bikin kita gampang sakit gitu ya. Maksudnya ketika kita menjaga pola hidup untuk terlalu bersih, kayaknya orang-orang juga beranggapan demikian gitu teman Pro 2. Tapi who knows, ternyata ini juga jadi hal yang patut kita garis bawahi gitu ya, dimana menjaga kebersihan tentu ini jadi hal yang penting banget gitu teman Pro 2, untuk mengelindungi kita dari semua jenis penyakit. Tapi ya mungkin di sisi lain ketika ada hal-hal dan juga stereotype yang ada di lingkungan masyarakat yang mungkin sering kita kaitin dengan hygiene hypothesis gitu ya, dimana teori yang mencoba menjelasin hubungan antara berkurangnya paparan mikroorganisme pada awal aktivitas kita juga bisa meningkatkan resiko penyakit alergi teman Pro 2. Ya mungkin ini juga jadi salah satu hal yang harus kita ingat gitu ya. Ya walaupun pada dasarnya belum ada studi yang valid, ya tetap aja kita

harus menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri gitu ya teman berdua, dan harus kita imbangi juga dengan pola hidup yang sehat dan bisa kita maksimalkan dengan menjaga pola hidup yang bersih juga. Yang paling pasti di pagi hari ini jangan sampai lupa untuk jaga pola hidup yang apa? Yang sehat. Sambil request lagu yang kamu suka biar kamu juga bisa sehat secara mental dan juga psikis gitu ya. Dan yang paling pasti bisa bikin kamu juga ngerilis stres yang kamu rasakan dan menjalani sepanjang hari ini dengan anteng-anteng aja. Kayak Will yang katanya pengen disemangatin aja di pagi hari ini yang mungkin bakalan cukup berat untuk dijalani ya. Waduh, berat kenapa tuh? Intinya kamu juga boleh semangat sama lagu-lagu yang kamu suka, karena Will pengen disemangatin sama single dari Nmix yang Sonar Aja. Oh, ini rilisan kalau gak salah tahun lalu gitu ya. Semoga kamu juga bisa langsung semangat sama single dari Nmix ya. Ya walaupun mereka juga baru aja comeback, tapi gak apa-apa karena kamu requestnya lagu yang ini. Kita puterin aja biar kamu juga makin bersemangat. Yuk langsung aja kita sing along bareng sama Nmix. This is Sonar.

0: like it. My fire hurts with it like this. Ooh, like it.
1: Get loud.
2: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.
3: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Ada hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hati featuring Abang Joe Taslim. Nyangka gak kalian semua kalau misalnya Joe Taslim udah ada lagu yang basically udah dirilis dari 2021 yang lalu gitu ya teman berdua. Anyways, thanks buat kamu yang udah request lagu ini. Buat Jordan yang udah ngasih tahu kalau semua teman berdua juga wajib dengerin lagunya Abang Joe Taslim. Katanya mau kasih semangat juga buat yang lagi dengerin Pro 2 FM aja, sambil mau kasih salam terhangat for semua kru yang lagi standby di studio Pro 2 FM. Pagi hari ini semoga semakin jaya RRI Pro 2, sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Makasih ya buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, bahkan masih stay tune juga di radio monitor kamu yang lagi dengerin sambil menikmati perjalanan. Arya pastikan bakal nemenin kamu sampai tujuan. Amin, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Ya walaupun emang di jam segini udah harus gedebak-gedebuk sama kemacetan arus lalu lintas Jalan Samratulangi, Jalan Raya Manado Bitung, terus udah gitu juga di mana lagi ya? Hampir sebagian besar titik di kota Manado yang kayaknya di jam segini seperti yang kita ketahui rush hour-nya gitu ya teman-teman berdua, jam kerja, jam sekolah juga, yang tentunya juga bikin kita semua makin excited menjalani sepanjang hari ini. Intinya hati-hati aja di jalan sambil tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, nggak usah menerobos lampu merah. Terus apa lagi ya? Ah, kalian semua tahu lah ya teman-teman berdua kan udah pada punya surat izin mengemudi ya kan? Intinya tetap semangat aja karena next kita masih bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk di line WhatsApp. Oh, kita ke comment section TikTok aja dulu kali ya teman berdua. Di sini kita mau say thank you buat yang masih stay tune. Ada Nalvin yang udah gabung juga, katanya pengen request lagunya Nadif Basalama yang Bergema Sampai Selamanya. Oke, okay. Pengen yang melo-melo, yang slow-slow, yang belet-belet di pagi hari ini. Siap, kita puterin abis ini. Terus udah gitu juga kita berpindah ke line WhatsApp. Kita mau say thank you dulu nih di sini. Ada yang udah gabung, ada Indri yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Tomohon. Oke, okay. Tomohon gimana pagi hari ini? Apakah hujan lagi? Karena kemarin kan kalau nggak salah sempat hujan di kota Tomohon. Kemarin apa 2 hari lalu gitu ya, sempat diguyur sama hujan. Bahkan berangsur bisa dibilang juga cukup lama gitu ya teman berdua. Dan kita di kota Manado juga masih nungguin kabar dari hujan. Indri katanya pengen disemangatin sama singlenya Ariana Grande aja. Bebas mah, dipilihin aja sama Arya. Thank you. Thank you juga buat kamu yang udah gabung. Semoga pagi hari ini makin bersemangat karena kita masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka. Dan ini udah jam 7:30, jadi waktu kamu juga udah gak banyak ya teman berdua. Kurang lebih sejam lagi kita masih bakal bacain requestan kalian semua. Makanya request sekarang juga di 0851 9889797. Atau mungkin kamu yang lagi pantengin live TikTok, daripada kamu cuma ngengong-ngengong, jangan sampai lupa untuk tap-tap layar dan juga request lagu yang kamu suka di comment section. Arya tungguin sekarang juga.

0: your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

All right, that was coming from Ariana Grande with Supernatural. Thank you banget buat Inri tadi ya, kalau nggak salah yang udah request lagu ini. Semoga pagi hari ini kamu makin bersemangat. Karena jujur li, lagu-lagu yang udah di request di pagi hari ini tuh benar-benar bisa jadi salah satu playlist yang kayaknya harus disisihkan sendiri gitu ya teman berdua, karena bisa bikin orang-orang tuh langsung bersemangat. Kayak lagu-lagu yang udah di request di segmen berikutnya kali ini, kita mau ngucapin terima kasih buat Ko Inho yang katanya juga pengen request lagu dari Nabila Takia. Udah ada belum bang? Udah ada sih sebenarnya. Ya walaupun ini rilisan tahun ini deh, tapi beberapa bulan yang lalu, yang sejujurnya vibesnya juga bikin orang-orang tuh makin menanti-nantikan karya-karya Nabila lagi-lagi dan lagi gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita tungguin aja, karena kabar terbaru yang mungkin bisa kita semua dapatkan dan jadi hal yang bikin kita semua juga antusias, ya baru-baru ini kita dapetin kabar dari WhatsApp yang sebenarnya juga ngasih sebuah kejutan yang gak ngejutin-ngejutin banget. Karena katanya mereka baru-baru ini nyiapin fitur penjadwal dan pesan nih teman berdua, yang kita tahu sendiri fungsinya kayak apa. Ya of course bisa ngebantu orang-orang dalam menjalankan aktivitas setiap harinya, karena basically bisa bikin orang-orang juga membalas pesan sesuai dengan waktu dan juga tanggal yang udah ditetapkan. Apalagi ini kayaknya bakalan berguna banget nih teman produ untuk kamu-kamu yang pakai WhatsApp untuk berbisnis. Jadi untuk chat-chat yang sejujurnya juga di luar jam kerja bisa dialihkan ke jam yang lebih proper gitu ya. Tapi ya walaupun demikian, banyak banget orang juga yang menantikan fitur yang baru ini gitu ya teman berdua, yang mana pesan dapat dijadwalkan juga mulai dari 10 menit sampai dengan 2 minggu sebelumnya. Dan FYI aja, fitur penjadwalan pesan ini juga dapat digunakan dalam layanan obrolan grup. Jadi salah satu poin yang jadi plus juga gitu ya teman berdua, karena kalau kita breakdown lagi dari aplikasi-aplikasi besutan Meta Group sendiri, juga ini jadi hal yang sebenarnya udah digunakan dari Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kali ini bakalan tersedia untuk aplikasi WhatsApp. Gimana teman berdua? Kamu setuju gak sih? Kalau aku sih setuju-setuju aja. Mau gimana pun fitur-fitur terbaru dari WhatsApp, yang penting ada yang ngechat aja gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Itgitaf,
0: Andin,
1: Wis Becker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @TomohonJazzFestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga nih, teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang masih stay tune nungguin requestannya diputerin, dibacain. Makasih banget. Yang baru gabung, selamat bergabung. Kita lagi seru-seruan di Morning Tracklist nemenin kamu di pagi hari ini, yang lagi siap-siap, yang lagi pada di jalan, yang lagi ngapain aja, yang lagi menikmati pagi hari dengan tidak harus diburu-buru waktu. Aduh, enak banget pagi-pagi kayak gini, weekdays juga. Tapi kita menikmati pagi itu slow-slow aja gitu ya. Setidaknya kita juga bisa menikmati segala sesuatu tanpa harus diburu-buru sama waktu. Tapi yang paling pasti, mau ngucapin terima kasih buat kamu yang meluangkan waktu untuk request lagu di pagi hari ini, karena ada beberapa requestannya juga yang udah masuk. Kayak di comment section di sini beberapa ada yang request lagunya Sumpah Mati, ada yang versi Selena Grace, ada yang Rio tadi gitu ya. Tapi sayang banget kayaknya untuk Sumpah Mati belum ada di playlist pagi hari ini gitu teman berdua. Kamu bisa request lagu lain dan spill aja di 0851 988 9797. Kalau mungkin kamu lagi dengerin dari radio monitor kamu, kalau kamu lagi nangkring di live TikTok, boleh langsung kasih tahu di comment section. Arya tungguin ya teman berdua. Tadi juga Mixuna katanya mau tanya request Sun Kiss Lola, ada gak sih? Itu juga masih belum masuk di playlist pagi hari ini. Jadi kamu juga boleh request lagu-lagu hits lainnya ya teman Pro 2, karena untuk requestan di pagi hari ini spesial buat kalian semua yang pengen banget lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu favoritnya masuk di International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. Makanya ini juga jadi salah satu momen yang gak bisa kamu lewatin gitu ya, karena semua requestan bakal disortir gak cuma di Pro 2 FM tapi juga di link Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan bakalan ada update-annya di setiap hari Minggu. Jadi pastikan lagu-lagu favorit kamu, rilisan-rilisan terup to date, jangan sampai turun dari chart atau bahkan keluar dari chart, which is kamu juga bisa pantengin kalau gak salah di setiap sore ya teman Pro 2. Bisa kamu stay tune di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tapi kita mau ucapin terima kasih, di sini juga ada yang udah request katanya pengen disemangatin sama Teh Hijaunya Tulus dan Iconic Heart dari Hearts to Hearts. Bisa gak? Bisa banget. Intinya makasih banget buat kamu yang masih menikmati Pro 2 FM juga di pagi hari ini. Kamu yang lagi warawiri di media sosial kek, ngapain aja kek, melihat komentar dari postingan-postingan yang ada, melihat pencapaian-pencapaian orang lain di Instastory, di postingan, dan lain sebagainya. Tapi nyadar gak sih teman Pro 2, kalau misalnya belum lama ini kan kita sempat dapetin kabar dari Kementerian Kesehatan yang ngasih tahu kalau misalnya penggunaan media sosial tuh ternyata punya kaitan dengan kecemasan anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Bahkan hal ini juga disampaikan langsung sama Bapak Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Bapak Imran Pambudi, yang ngasih tahu kalau misalnya kelompok remaja dan juga dewasa muda katanya menjadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia gitu ya. Bahkan kehadiran media sosial juga meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Yang gak heran lah ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri media sosial tuh bisa jadi salah satu sarana orang-orang untuk memberikan apresiasi atas diri sendiri, atas pencapaian yang udah berhasil diraih, atau bahasanya flexing. Nah, tapi ya ada kalanya juga orang-orang yang ngeliatin pencapaian-pencapaian tersebut gitu ya teman Pro 2, melihat dari sisi membanding-bandingkan dengan pencapaian diri sendiri ya. Walaupun kita tahu sendiri yang ada di media sosial tuh belum tentu menjadi gambaran yang nyata gitu ya. Seseorang tuh boleh aja memamerkan kehidupan yang bahagia paripurna, tapi ya kita gak tahu sejatinya apa yang benar-benar dia rasakan gitu teman Pro 2. Yang paling pasti ngeliatin hal dan juga fenomena ini dari pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan fakta kalau misalnya pada akhirnya ini bakal menimbulkan kecemasan tersendiri pada beberapa individu, yang mana seseorang bakal membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang dia lihat di media sosial. Jadi gimana teman Pro 2, apakah kamu setuju dengan statement ini? Mungkin jadi salah satu